0: sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu Bang?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan, respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan, respon dengan cepat, saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu
8: semua. Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-10 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran menguji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pesta Bola Dunia 2026, pendengar ya. Jadi kita menantikan adanya panggung sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026, di mana RRI menjadi media untuk menyiarkan secara audio. Dan selain itu juga akan ada berbagai informasi ataupun konten-konten menarik di siaran kami ya, yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Nah, pagi ini disampaikan kabar terbaru dari pengumuman skuad Timnas Brazil, pendengar ya. Jadi sang pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo ini resmi mengumumkan daftar 26 pemain Timnas Brazil untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Dan untuk pengumuman skuadnya dilakukan pada hari Senin 18 Mei 2026 waktu setempat di Museum of Tomorrow. Dan salah satu nama yang paling menyita perhatian publik adalah Neymar, pendengar, yang kembali dipercaya memperkuat skuad Selecao. Sebetulnya Neymar nih kayak tipis harapannya ya. Tapi entah kenapa selama beberapa minggu terakhir memang masuk dalam 56 skuad sementara gitu ya. Spekulasi apakah dia masuk atau tidak memang masih sepertinya 50-50 gitu. Tapi memang banyak publik khususnya para pecinta sepak bola pendukung Timnas Brazil yang berharap Neymar ini bisa masuk. Karena kan ini sebagai bagian dari last dance-nya dia gitu ya, atau penampilan terakhir dia jika memang masuk di 2026 ini. Dan ternyata memang akhirnya Carlo Ancelotti mengumumkan nama Neymar untuk memperkuat skuad Selecao di Piala Dunia 2026, di mana pemain senior Brazil ini sebelumnya sempat diragukan tampil usai mengalami masa sulit akibat kondisi fisiknya dalam beberapa waktu terakhir. Namun ternyata performa Neymar terus membaik dan membuat tim pelatih Brazil akhirnya memberikan tempat untuk sang bintang di skuad utama. Nah, kehadirannya diharapkan mampu menambah pengalaman dan kekuatan lini serang Brazil dalam persaingan di Piala Dunia 2026. Selain Neymar, Brazil juga memanggil sejumlah pemain lain yang tampil impresif di kompetisi Eropa. Nama seperti Gleison Bremer, kemudian ada Wesley juga turut masuk dalam daftar pemain yang akan membawa ambisi besar Selecao di turnamen mendatang. Nah, pendengar, tentunya proses pemilihan pemain kali ini berjalan cukup ketat ya. Kita tahu Brazil nih punya banyak talenta pemain-pemain hebat gitu ya, yang juga merumput di sejumlah liga-liga besar di Eropa atau bahkan juga di Amerika Latin. Nah, banyaknya talenta berkualitas ini membuat Carlo Ancelotti harus mempertimbangkan keseimbangan tim demi membentuk skuad yang kuat di semua lini permainan, mulai dari penjaga gawang sampai dengan pemain depan ya. Nah, untuk Neymar, meski menjadi salah satu pemain yang dianggap sudah berpengalaman dalam tim pemain senior ya, tapi seluruh pemain juga harus bisa bersaing secara sehat untuk mendapatkan tempat utama. Dan tim pelatih Brazil juga terus memantau kondisi kebugaran seluruh pemain menjelang dimulainya turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut yang nanti dimulai tanggal 11 Juni 2026. Nah, kalau Brazil sendiri ini datang ke Piala Dunia 2026 dengan target tinggi tentunya untuk kembali merebut tahta gelar juara. Bersama Ancelotti, Selecao ingin tampil disiplin, solid, dan mampu menjawab semua ekspektasi besar para pendukung sepak bola Brazil di seluruh dunia ya. Jadi itu dia ya alasan kenapa akhirnya Ancelotti mengumumkan bahwa Neymar ini masuk dalam skuad Timnas Brazil, karena ya dianggap Neymar ini punya pengalaman dan potensi besar tentunya bisa membawa dampak bagi Timnas Brazil. Semoga memang ambisi mereka untuk bisa menjadi juara bisa terwujud.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RR.

Euforia Piala Dunia 2026 semakin terasa mendekati kick-off turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Untuk tahun ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, pendengar ya. Dan memang untuk 2026 ini jadi sorotan, terutama soal tampilnya 3 mega bintang. Dari Argentina ada Lionel Messi, Neymar dari Brazil, dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal. Mereka ini akan ada di satu ajang yang sama, dan meski usia mereka tidak muda lagi, tapi ketiga pemain ini dinilai punya peluang besar untuk bisa mencetak sejarah, mencetak prestasi ya, baik itu untuk timnas ataupun secara personal gitu ya. Nah, untuk performa di level klub maupun kontribusi bersama tim nasional membuat mereka ini tetap dianggap kompetitif ya, bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya di level tertinggi sepak bola dunia. Kehadiran Messi, Neymar, juga Ronaldo ini pendengar, tentu bukan sekedar soal pertandingan di atas lapangan. Karena bagi para pecinta sepak bola, momen ini menjadi simbol nostalgia sekaligus penghormatan terhadap generasi emas yang selama hampir 2 dekade mendominasi dunia sepak bola internasional. Belakangan juga istilah Last Dance ini ramai dibicarakan di media sosial. Banyak penggemar percaya Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi kesempatan terakhir untuk menyaksikan 3 ikon besar tersebut bermain bersama di dalam satu turnamen akbar. Namun di balik romantisme itu muncul juga nih perdebatan menarik mengenai performa dari para pemain senior. Sebagian menilai kalau stamina pemain muda akan jauh lebih unggul, sementara yang lain percaya pengalaman, kecerdasan bermain dan juga mental juara masih menjadi kekuatan utama dari para legenda ini. Tak hanya berdampak di dalam lapangan, tapi kehadiran mereka juga diprediksi membawa pengaruh besar secara komersial. Penjualan tiket misalnya, hak siar televisi, hingga interaksi digital diyakini akan meningkat drastis pada saat Neymar, Messi, Ronaldo benar-benar tampil di Piala Dunia 2026. Dan kini sepak bola tengah menanti apakah turnamen ini nantinya akan benar-benar menjadi panggung terakhir bagi para legenda ini atau justru akan menghadirkan kejutan baru. Dan yang pasti, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi salah satu edisi paling emosional dan juga bersejarah bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Dan pastikan Anda tidak kelewatan ya dengan berbagai program dalam Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Let's go. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemuda itu harus cerdas mengambil keputusan.
1: Pemuda itu harus pandai. Pemuda itu harus pintar.
2: Pemuda itu harus cekatan.
3: Pemuda itu harus kreatif.
4: Pemuda itu harus tangguh.
5: Pemuda itu harus maju.
6: Pemuda Indonesia harus kuat.
7: Pemuda Indonesia harus siap dan tanggap.
0: Karena kami adalah Pemuda Indonesia, generasi penerus bangsa.

Terdengar, hari ini merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Nah, kalau sekarang di 2026, peringatan Harkitnas memasuki usia ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Melansir pedoman resmi pemerintah dan SKB 3 Menteri, Harkitnas 2026 tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Karena itu aktivitas pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, juga layanan publik tetap berjalan normal pada hari ini Rabu 20 Mei 2026, pendengar ya. Ada penjelasan ya mengenai bagaimana tema ataupun susunan upacara yang dilakukan gitu ya pada tanggal 20 Mei 2026 ini. Jadi berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan juga Menteri Pan-RB, maka Harkitnas bukan ditetapkan sebagai tanggal merah nasional. Jadi untuk kegiatan aktivitas masyarakat seperti belajar mengajar ataupun aktivitas perkantoran pun tetap berlangsung seperti biasa. Dan terkait dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, dalam peringatan Harkitnas ke-118 ini, kenapa tema tersebut dipilih? Ternyata maksud dan tujuannya adalah memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme menghadapi tantangan perkembangan zaman modern. Tentunya ada upacara yang dilakukan ya. Jadi dari Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan susunan resmi upacara Harkitnas 2026 yang dilaksanakan secara serentak. Untuk upacara ini digelar di instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi sampai kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, pendengar. Dan untuk agenda selain upacara ya, setelahnya akan dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan berbagai daerah Indonesia. Untuk ziarah dilakukan di TMP Jakarta, Makam Dr. Wahidin Sudirohusodo Yogyakarta, dan juga Makam Dr. Sutomo di Surabaya. Ya, tentunya peringatan Harkitnas ini bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan bagi masyarakat Indonesia, tapi sekaligus juga ya momentum ini menjadi pengingat penting bahwa menjaga persatuan dan semangat kebangsaan demi kedaulatan negara adalah sesuatu yang sangat penting.

0: tepat tanggal 20 Mei 2026 bukan sekedar hari Rabu biasa ya, karena di seluruh Nusantara serentak memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Ya, kita sudah bangkit belum ya?
0: Sudah
1: dong, saya juga sudah bangkit dari
0: sudah tempat secara fisik secara sih fisik. Sudah,
1: tapi sebenarnya memaknai bangkit itu kan nggak harus ini ya, maksudnya nggak harus yang besar-besar. Mm-mm. Dari diri sendiri,
0: dari
1: gitu
0: diri
1: ya
0: sendiri, betul.
1: Yang biasa mandi jam 10 mandi jam 6 pagi itu bangkit juga kan di akhir.
0: Betul bangkit semangat
1: dan kembali sadar ya pastinya.
0: Oke,
1: jadi hari ini kita juga penuh improvisasi nih. Dalam obrolan kita pagi ini, kita merencanakan tadinya itu tentang
0: Hari Jadi Bogor
1: gitu kan. Kemudian saya baru sadar, oh iya, narasumbernya juga ikut upacara ya hari ini. Sehingga kita mencoba untuk berimprovisasi sedikit lah pagi ini.
0: Dan mungkin pendengar agak kaget kok tiba-tiba muncul suara Yofri gitu ya, padahal saya yang dari pagi. Nah ini memang jadi sesi khusus ya.
1: Betul,
0: kita bincang Asta Cita gitu ya di kesempatan pagi hari ini.
1: Itu. Tapi gak apa-apa ya, mungkin ada yang masih merindukan suara saya.
0: Iya,
1: dan saya hadir menyapa
0: selalu
1: Anda.
0: Selalu kok ada suaranya.
1: Ya tapi udah cukup lama juga ya, maksudnya nggak banyak mengudara di ruang ini. Tapi ini menjadi kebahagiaan juga buat saya bisa dengan Marisa di sini ya.
0: Iya, baik.
1: Kita mengulas untuk kebaikan bangsa kita ke depan. Dan kita juga akan membahas topik kita pagi ini tentang kebangkitan bangsa.
0: Kebangkitan.
1: Jadi sebenarnya kebangkitan nasional. Jadi yang sedikit yang saya tahu bahwa ini kan ditandai dari berdirinya organisasi Budi Utomo
0: ya. 1908.
1: Kalau di soal-soal ujian Tribulan itu pasti keluar tuh.
0: Ketahuan banget gak usianya?
1: Iya, ketahuan.
0: Tribulan.
1: Caturwulan. Iya, Caturwulan. Caturwulan bukan Tribulan.
0: Iya,
1: ya,
0: Caturwulan.
1: Siapakah pendiri organisasi Budi Utomo? Jawabanku apa coba? Dr. Sutomo, dan itu salah. Siapa?
0: Wahidin
1: Sudirohusodo.
0: Dan ternyata tapi kalau nggak salah ada juga peran Dr. Sutomo.
1: Ada, memang ada di situ.
0: Tapi disalahkan oleh gurunya.
1: Ya kan bukan dia yang mendirikannya.
0: Yang mendirikannya.
1: Jadi itu organisasi anak mahasiswa ya, mahasiswa Stovia kurang lebih seperti itu, yang mereka membentuk sebuah organisasi modern yang akhirnya menjadi cikal bakal pergerakan-pergerakan ya lewat organisasi.
0: Betul.
1: Itu. Entah itu di partai politik atau di ya apa namanya yang bon-bon kayak gitulah, Islamitan bon, Sumpah Pemuda 1928. Berarti 20 tahun sesudahnya. Jadi mereka-mereka yang ada di Budi Utomo itu ya mereka yang penggerak Sumpah Pemuda dan akhirnya menjadi tokoh pemimpin bangsa di tahun 45 dan kita merdeka. Dan memaknai kebangkitan nasional itu kita akan mencoba menghubungin ya tenaga ahli kantor staf Presiden RI, Profesor Dr. Kunur Ahdiat.
0: Baik. Ya. Nanti kita akan coba hubungi gitu ya, karena kan ini jadi momen yang spesial tadi sih. Memang kita mencoba mengkaitkan Hari Jadi Bogor ini dengan Hari Kebangkitan Nasional gitu ya, dan pengen tahu pemikiran-pemikiran dari para pakar juga seperti apa. Oke. Nomornya boleh? Nanti saya akan hubungi ya. Oke, kita jeda dulu kali ya. Jeda dulu untuk para pendengar. Nantinya juga boleh untuk bisa berinteraktif gitu ya.
1: Bisa.
0: Mungkin
1: masih
0: juga
1: nomornya
0: ingin,
1: sama kan?
0: Masih 081-nya 5x4200. Mungkin juga ingin menyampaikan ucapan Hari Kebangkitan Nasional hari ini ya. Jadi silakan untuk bisa bergabung di Dialog Asta Cita pagi ini.

0: sudah tersambung nih ya di ujung telepon itu Pak Profesor Dr. Kun Nur Ahdiat, tenaga ahli kantor staf presiden RI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Damang. Kanggung di mana Damang?
1: Alhamdulillah, sami-sami.
0: Nah ini kita langsung ngobrol tadi panjang lebar mengenai apa namanya kebangkitan nasional, kemudian menginspirasi berdirinya Republik Indonesia, dan itu dimotori oleh para pemuda-pemuda dan remaja-remaja kita. Dan sekarang banyak pemimpin-pemimpin muda yang ada di Indonesia, termasuk di Bogor ya, Pak Bupati Bogor kan juga termasuk generasi muda itu, termasuk muda untuk menjadi bupati itu di usianya 42 tahun ini. Nah Kang Kun, mungkin bisa disampaikan itu kan makna dari kebangkitan nasional ini sendiri untuk kondisi saat ini, apakah masih relevan?
1: Iya, itu? Pada prinsipnya perayaan itu selain selebrasi juga menangkap value masa lalu dibawa ke masa kini. Apalagi kalau misalnya bicara masalah penjelanggaran di Malasari ya, tempat Pak Ipik Gandamana Bupati pertama Bogor itu waktu diserang juga oleh Belanda mengasingkan diri ke sana. Saya pikir itu hal yang heroik, yang pantas ditiru. Mindset mempertahankan.
2: Oke. Iya, Prof. Terputus.
0: Iya, Prof. Sedikit
2: sepertinya
0: terputus.
2: Ya. Baik.
0: Iya. Lanjut Prof, kita sampai di IP Gandamana yang kemudian dia harus mengasingkan diri untuk mempertahankan apa namanya daerahnya itu dari penjajah kurang lebih seperti itu, untuk menjadi republik, tidak bergabung ke Hindia Belanda itu.
1: Betul. Dari sini akhirnya perayaan ini bisa juga selebrasi, bisa juga untuk melakukan transfer. Heroisme masa lalu ke masa kini, dan itu penting agar para penyelenggara negara masa kini, baik aktivis maupun penyelenggara negaranya, yudikatif, eksekutif, dan legislatif, untuk bermoral seperti Pak Ipik Gandamana dan para pendahulu kita. Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme gitu. Jangan ambil hak orang lain gitu loh.
0: Iya. Ini juga kalau misalkan kita melihat apa namanya salah satu seminar yang nanti diampu oleh Pak Kun Nur Ahdiat ini juga tentang seminar nasional kebangsaan, juga makna bela negara dan kedaulatan ini tentunya juga relevan juga dengan kita memaknai kebangkitan nasional seperti saat ini ya Kang Kun ya. Apalagi kan tantangan terberat kita adalah kalau dulu pemuda bergerak melalui perkumpulan-perkumpulan, kemudian rapat sini rapat. Sekarang media sosial, ini media sosial juga salah satu alat pergerakan dalam tanda kutip yang nggak bisa main-main kita di dalamnya seperti itu. Pejabat salah ngomong bisa gempar seperti itu, dan gerakan-gerakan tidak lagi terpola seperti masa lalu, bisa spontan pada saat itu. Dan ini apakah ini juga ancaman juga nih untuk Republik kita di ke depan kalau misalkan tidak terpola dengan baik di momen kali ini nih.
1: Saya lihat sekarang perang yang beda, perang informasi ya. Jadi mungkin fisik kita nggak setaniaya zaman dulu, tetapi mindset kita yang akhirnya dibuat menjadi apa namanya, menjadi terjajah gitu. Pindah.
0: Okay. Jakarta. Seperti kemarin sempat diselenggarakan. Jadi bagaimana pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kemudian instansi pemerintah juga hari ini juga melaksanakan kegiatan upacara kurang lebih seperti itu. Dan ternyata seremoni ini, upacara ini kalau tidak dimaknai dengan bentuk nyata, tindakan nyata, tentunya juga akan kosong-kosong aja nih aplikasi dan implementasinya ke depan ya, Prof. Nah, bagaimana anak muda sekarang ini bisa semangat-semangat, mewarisi semangat-semangat dari generasi-generasi tahun kalau misalkan contohnya saja tidak ada. Benar gak kita kekurangan contoh itu untuk saat ini itu, Prof?
1: Iya, dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel.
0: Iya.
1: Satu pengalaman, itu apa yang dibaca. Ya kan? Ketiga adalah model. Nah, role model ini yang yang kita kurang sekarang. Jadi nggak ada contoh gitu.
0: Oke.
1: Nah, role model ini hari ini kita sedang langka, makanya saya sebagai alumni Lemhanas yang tergabung dalam acara tanggal 2 Juni itu mengarah ke sana. Bahwa kita sekarang gimana caranya melakukan keteladanan minimum dari diri kita sendiri. Nah, peristiwa Kemalasari, saya pikir itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa keteladanan penting bagi yang merayakan ke sana gitu.
0: Oke, penutup nih. Pak Kun, penutup, kira-kira apa yang harus menjadi tonggak besar di Hari Kebangkitan Nasional kita untuk Indonesia benar-benar maju dan terlepas dari dalam tanda kutip ancaman krisis ini?
1: Iya, jadi sekarang mindset kita sedang perang. Jadi dalam penjajahan baru ini, kita ini masuk ke penjajahan baru di mana penjajahan itu berupa pola pikir. Gitu aja.
0: Baik, terima kasih Kang Kun. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan kurangan ini. Punten nih mengganggu nih aktivitas waktunya hari ini. Sukses selalu ya Kang Kun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Itu tadi Kang Kun Nur Ahdiat di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kita dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Ini jangan sampai salah ya, karena ada kebangkitan nasional, ada kebangkitan bangsa, itu dua hal yang berbeda. Dan semoga tidak hanya sebatas seremoni, tapi menjadi wujud nyata bahwa bangkit itu benar-benar bangkit, meninggalkan masa lalu yang buruk untuk masa depan yang lebih baik. Betul kan Marisa?
2: Betul, betul. Karena bangkit, semangat, itu kan harus ada perubahan gitu ya. Dan ada banyak hal yang memang harus dirubah mindset kita juga gitu kan. Karena untuk bangkit ya tadi bukan cuma sekedar fisik aja, tapi juga mungkin dari mindset kita yang harus mengikuti juga. Apalagi sekarang kan perkembangan zaman juga semakin cepat dan penuh tantangan ya. Semoga sih pikiran kita semakin terbuka gitu ya di tengah zaman globalisasi dunia digital ini. Dan tapi tidak meninggalkan apa yang diwariskan oleh para pendahulu kita ya.
0: Dan di RRI juga ada pegawai yang namanya Bangkit itu. Dan ini juga menjadi titik mangsa kebangkitan kita menjadi lebih baik dalam memberikan informasi kurang lebih seperti
2: betul.
0: Itu.
2: Betul, baik. Nanti kita masuk ke sesi kedua pendengar ya, untuk Anda masih tetap bersama di Bincang Kesta Cita untuk edisi hari Rabu ini yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-118.

0: pemuda itu harus cerdas mengambil keputusan.
1: Pemuda itu harus pandai. Pemuda itu harus pintar.
2: Pemuda itu harus cekatan.
3: Pemuda itu harus kreatif.
4: Pemuda itu harus tangguh.
5: Pemuda itu harus maju.
6: Pemuda Indonesia harus kuat.
7: Pemuda Indonesia harus siap dan tanggap.
0: Karena kami adalah Pemuda Indonesia, generasi penerus bangsa.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Masih terbelenggu, sekolah terbatas, suara rakyat nyaris tak terdengar. Namun di tengah senyap dan tekanan, lahirlah suara perlawanan. Bukan lewat senjata, tapi lewat pikiran. Beberapa pemuda terdidik, bukan bangsawan, bukan pula jenderal. Berkumpul, mereka mendirikan organisasi bernama Budi Utomo. Organisasi yang menjadi pelopor kebangkitan nasional, menyalakan kesadaran bahwa untuk merdeka, kita harus bersatu. Bahwa pendidikan adalah jalan perjuangan. 20 Mei, lebih dari satu abad kemudian, apakah semangat itu masih hidup di dalam diri kita? Kebangkitan itu bukan hanya kenangan, tapi tanggung jawab. Saat Anda menulis, mengajar, berbisnis, atau merawat bumi, ingatlah, kita semua pewaris perjuangan itu. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit bukan hanya sekali, tapi setiap hari, setiap generasi.

0: Sesi kedua bincang Asta Cita. Untuk kesempatan kali ini kita akan menghubungi narasumber lainnya ya, yaitu dari
1: ini akademisi Universitas Juanda Bogor, alma mater saya.
0: Oh, baik. Kayaknya sudah
1: Semoga ini juga dadakan juga. Kita kan penuh improvisasi untuk hari.
0: Baik, kita langsung sapa ya. Pak Rohimat yang sudah tersambung di telepon. Baik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Kita jumpa lagi Pak, cuma dalam kondisi yang seperti ini. Ini kita sedang membahas tentang memaknai hari kebangkitan nasional, Pak ya. Saya sempat tadi keselipet nyebut hari kebangkitan bangsa, itu nama partai misalnya.
2: PKB ya.
1: Nah, ini kan kebetulan juga teman-teman di akademisi di Universitas Juanda Bogor juga menggelar kegiatan yang sepertinya relate dengan kebangkitan nasional kita. Betul. Ini seru juga nih Pak Rohimat nih, bedah buku di balik layar Nusantara. Nah, kita ingin tahu nih kenapa kegiatan ini diselenggarakan gitu Pak Rohimat, bisa disampaikan.
2: Sebetulnya ini juga terkait dengan kegiatan rutin di BYC Library Universitas Juanda, itu salah satunya yaitu bedah buku kan. Nah, kemudian juga pas pada tanggal, kenapa ditempatkan di tanggal 20 sekaligus sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah itu, terus temanya kebetulan Pak Dian Rana ini sebagai YouTuber, dia juga menulis buku terkait dengan IKN. Kan selama ini kita selalu
1: bermimpi.
2: Punya ibu kota itu adalah banyak hal, berpikirnya itu berbanyak hal, baik negatif, positif terkait IKN. Nah, Dian Rana ini adalah salah satu YouTuber yang berpikir untuk membuat positif kayaknya untuk terkait dengan IKN. Ya, terlepas dari itu kan, dari tergantung persepsi ya, konteks dari konteks politik atau konteks apapun itu.
1: Tapi akhirnya ya, ibu kota masih Jakarta.
2: Betul, intinya kan itu sebetulnya. Nah, saya juga akan jadi gambling gitu ya. Gimana nih? Oke lah, kita bikin sesuatu karena kebetulan ada permintaan juga ya dari salah satu mantan sekretaris IKN yang sekarang jadi dosen pasca di hukum, pasca hukum di Fakultas Hukum. Untuk yuk kita membedah buku di antara ini. Why not sebagai lembaga atau sebagai unit knowledge, salah satu unit knowledge itu pengetahuan. Kenapa enggak sih kita berbagi ke mahasiswa gitu apa? Apalagi sesuai dengan kebangkitan nasional yang terkait dengan pembedahan secara konteks nasionalisme, ya udah kita adakan itu sebenarnya. Ya kita adakan lah, oke ya. Alhamdulillah penanggapnya juga ada Pak Jaka, ada Pak Al, ada Bu Nur, Dekan Eva, semua gitu kan hadir gitu. Termasuk mantan Kepala Perpustakaan Nasional Pak Sarip Bando juga ikut hadir di situ gitu. Kebetulan emang ingin ketemu saya sih, sebenarnya kita mau diskusi juga. Jadi itu something ya, sesuatu yang sangat amat menurut saya menarik gitu, yang apalagi mengisi Hari Kebangkitan Nasional ini dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang berbasis pengetahuan, ya, dan sesuatu yang kaitannya ingin menyadarkan atau mungkin hanya melihat IKN dari framing dari pemberitaan-pemberitaan, kita pengen tahu dari aktornya gitu ya, di situ salah satunya itu nulis itu seperti apa gitu.
1: Ini topiknya juga cukup luar biasa sekali, di balik layar Nusantara, langkah kecil di tengah sejarah besar. Indonesia juga memiliki sejarah besar dan banyak dari generasi-generasi kita juga lupa sepertinya dengan sejarah-sejarah bagaimana dulu negara ini berdiri, yang diawali dipelopori dari sebuah organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah, melihat mahasiswa kan Pak Rohimat masih melewati banyak fase-fase atau banyak masa di mana mahasiswa itu tumbuh dan berkembang. Berat mana nih Pak mahasiswa sekarang dengan mahasiswa zaman dulu gitu. Gimana tantangannya ini untuk membangun?
2: Ya betul. Sebetulnya sih mungkin kalau saya lihat ya, kalau secara konteks usia umur mahasiswa itu kan, kalau kita kategorikan kan sebetulnya resikonya negatif positifnya sama aja. Cuma repacking yang berbeda gitu kan. Sekarang dibumbui oleh teknologi, based on media sosial. Kalau dulu kan tidak ada. Orang lebih peronta langsung turun ke jalan karena satu, teknologi juga belum memadai pada saat itu. Hanya radio ataupun yeah. misalnya ya sesuatu selebaran secara offline gitu. Kalau sekarang kan
1: gitu, flyer
2: iya, kalau selebaran. Kalau sekarang kan dengan duduk manis di kamar di apa kita bisa melakukan atau menggunakan sosial media, terus ya media-media digital untuk berkomunikasi seperti apa, atau mungkin bisa mengarahkan malah mahasiswa untuk menggerakkan sesuatu, misalnya ya dengan punya leadership apa bisa menggerakkan gitu, bisa menggerakkan dengan hanya satu jari gitu. Ya ibaratnya.
1: Tapi ini nggak jadi ancaman nanti ke depan ini dengan pola dulu pergerakan yang benar-benar dimotori oleh rasa ingin berubah, rasa ingin kemudian sekarang hanya karena viral, karena ini juga takutnya niatnya ke sana jadinya ke sini seperti itu, Pak.
2: Oke. Kalau ancaman itu relatif. Dulu pun ada ancaman dengan penculikan, dengan apa secara konvensional. Oh, iya. Kalau sekarang ancaman-ancaman itu juga ada gitu ya, lebih sarkas, karena bisa aja pakai ID nominus, nominonem atau apa. Buzzer, itu kan bisa melakukan ya, itu. Buzzernya kayak hal-hal kayak gitu. Jadi menurut saya ya itu wajar aja gitu. Biasanya sesuatu perkembangan pasti harus ada impact atau dampak gitu kan. Ada faktor influence atau pengaruh itu. Nah itu yang sekarang harusnya kebangkitan nasional itu dengan kebangkitan literasi digital sebetulnya untuk menghadapi tantangan seperti kita. Ini gitu, tantangan yang ada. Nah mahasiswa juga harus secara konteks knowledge, pengetahuan juga harus dibangun itu, prinsip-prinsip literasi digital, sehingga asal jangan share tapi harus di sharing and share gitu kan, kaitannya dengan konteks kebangkitan itu. Justru saya inginnya kebangkitan nasional itu diisi dengan kebangkitan nasional digital juga gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan semangat persatuan dengan berbasis digital seperti apa gitu. Itu sih sebetulnya.
1: Nah, ini ada rekan saya juga di sini yang bareng siaran di sini, ada Marisa mewakili generasi Z mungkin ya. Marisa kalau gimana nih menurut kamu tentang saat ini generasi-generasi kamu itu apakah sadar bernegara gitu dan tahu tentang sejarah bangsanya sendiri itu, atau cuma scroll TikTok, scroll IG, udah saya nasionalis gitu?
0: Gimana nih? Kalau ngukur dari diri sendiri ya bukan tempatnya untuk ngukur diri sendiri, tapi kan mungkin orang lain ya yang bisa melihat. Tapi ya kalau saya secara pribadi tuh masih yang seneng lah ya, nyimak-nyimak atau ngulik-ngulik soal.
1: Kamu kan seneng sejarah. K-pop itu kan gak nasionalis itu.
0: Tapi kan berkembangnya musik kita juga tetap harus tahu gitu. Tapi kalau soal sejarah ya tetap gitu, kita memaknai hari kebangkitan kan mempelajari lagi sejarah Budi Utomo tadi, kemudian juga tokoh-tokoh yang ada di balik pergerakannya gitu kan, dan sekolah zaman dulu apa, Stovia itu, nah kayak gitu. Penasaran.
1: Sekolah Belanda itu.
0: Sekolah Belanda.
1: Kamu kelas berapa dulu sih?
0: Di Stovia. Sempet sih. TK di sini.
1: Ini balik lagi ke Pak Ruhimat. Pak Ruhimat, ini benar bukunya di balik layar Nusantara. Balik layar Nusantara. Kira-kira ada gambaran besar apa sih yang mungkin bisa disampaikan kepada kita di sini dan pendengar kita juga tentunya, baik yang di terestrial maupun di era digital ini di seluruh dunia, sebesar apa kedigdayaan bangsa ini itu jauh sebelum ada NKRI.
2: Betul. Maksudnya konteksnya dari kaitannya dengan buku yang dibedah atau bagaimana?
1: Betul, dengan buku yang dibedah di sini.
2: Sebetulnya kalau kaitannya dengan buku yang dibedah itu ingin menumbuhkan sifat nasionalisme dan jangan ber... Kalau saya lihat dari baca buku itu kan lebih kepada perjalanan seorang Dian Rana ketika menjadi YouTuber untuk IKN itu. Kalau saya otorita IKN itu. Sehingga perjalanan beliau itu lebih ke mengarah ke how to begini loh pembangunan itu sebetulnya seperti apa, seperti ini, seperti itu gitu ya, terlepas dari persepsi itu ya, karena kita punya ideologi yang mungkin ideologi untuk zaman rejim itu seperti itu, sementara sekarang seperti ini gitu. Kita juga nggak bisa mendiskreditkan gitu, atau bisa memberikan sesuatu hal yang kita tuh harus sebagai penyeimbang gitu, sebagai istilahnya apalagi akademisi gitu ya, kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa si ini nggak bagus gitu buku ini, karena lebih membela IKN atau mungkin seperti itu. Nah itu amat sangat menarik sebetulnya di kebangkitan nasional itu, bagaimana kita menumbuhkan semangat bahwa jangan melihat dari satu sisi, tapi kita bisa melihat dari berbagai sisi dan apa keuntungannya buat negara kita sekarang ini seperti apa. Itu aja sih yang saya lihat. Ya, itu jangan sampai kita terjebak dengan, ya biasa kan orang suka iseng di media sosial, mencuit, mengapa sesuatu hal yang sebetulnya secara konteks dasar hukum, dasar informasinya tidak ada, tapi common sense kebanyakan, tidak berdasar. Itu yang menjadi sebetulnya jadi snowball atau bola salju yang itu menjadikan isu-isu yang tidak apa,
1: ya, artinya,
2: yang sangat berbahaya, sangat gitu akhirnya. Gitu, ya,
1: kan? Nanti kan bisa ditunggangi oleh hate speech, ditunggangi oleh berita bohong dan sampai ke hal-hal yang sifatnya propaganda. Tapi kalau ngeliat kayak di Jawa Barat ada kerajaan besar Tarumanegara, mungkin di Kalimantan juga ada kerajaan Kutai. Terus kemudian juga alasan kenapa barangkali nih ya ibu kota dipindahkan karena juga selain berada di tengah-tengah peta Indonesia, mungkin juga ada cerita di balik wilayah yang sekarang kita kenal sebagai IKN itu, dan banyak lagi. Kemudian masuklah era kolonialisme setelah kerajaan, dan akhirnya kita menjadi bangsa yang lupa dengan akar sejarahnya sendiri. Itu setuju sih, dan ketika kita lupa, terus kemudian kita tersadar dan kita lupa lagi. Kayaknya bangsa kita banyak lupanya, berarti ya Pak Ruhimat ya.
2: Jas merah ya, jangan lupakan sejarah.
1: Ya, ya seperti yang kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bogor, nanti kan Hari Jadi Bogor 3 Juni juga diselenggarakan di Malasari. Pak Bupati Bogor juga ingin memberikan apa namanya kilas balik sejarah pada masa Bogor. Penjajah Bogor itu agresi militer kedua kalau nggak salah tahun 48-an. Ketika amtenar-amtenar Belanda ini disuruh milih mau ikut Republik atau mau ikut ya Hindia Belanda gitu kan. Akhirnya beberapa banyak dari amtenar tuh pegawai negeri mungkin seperti itu ikut akhirnya sebagian dari mereka ikut Republik dan mendirikan Indonesia seperti itu. Tapi ya tantangannya juga cukup berat. Nah sekarang ini wallahualam ya, saya subjektif apa enggak nih, justru malah kita menyerahkan kedaulatan kita kepada asing gitu. Bener gak sih Pak? Dalam sudut
2: sebetulnya kaitan kedaulatan kita ke asing itu kan sebetulnya stigma ya, atau persepsi orang. Karena kalau emang kita menyerahkan totali untuk Indonesia, ya kita gak bisa kayak sekarang betulnya. Sama balik lagi ke zaman penjajahan dahulu gitu ya. Kalau saya sih yang mengkhawatirkan adalah kaitan dengan kebangkitan nasional adalah nasionalisme generasi muda yang terganggu dengan apa, information yang bertubi-tubi, yang tidak betul, yang tidak apa, sementara tembok atau fondasi generasi muda kita belum kuat sehingga terpengaruh gitu, masih sehingga munculnya ada pindahlah hashtag apa tuh dulu,
1: kabur aja itu. Dulu, saya mau bilang itu,
2: kabur aja dulu. Nah itu adalah konteks nasionalisme kita sedang krisis sebetulnya, karena pengaruh asing juga sebetulnya di situ. Kalau kaitannya dengan sebetulnya kita dijual ke negara orang, ke apa, itu kan sebetulnya mainan-mainannya oligarki biasanya. Oligarki itu kan tidak ada yang menguntungkan dimanapun. Oligarki itu lebih kepada menguntungkan untuk sekelompok orang dia aja, gitu. Bohong kalau bilang bahwa oligarki itu akan membangun negara, akan membantu masyarakat, ya enggak lah. Itu kan konteksnya kalau oligarki itu kan bisnis.
1: Kumpulan berpikirnya, dari orang kaya kumpulan, gitu
2: ya. Iya, orang kalau nggak ada untungnya buat saya ngapain? Konteksnya nasionalisme itu ada gitu, seperti itu. Siap. Itu aja sih sebetulnya kalau kita lihat, makanya fondasi ini yang harus diikatkan gitu, harus betul-betul direkatkan seperti dulu bagaimana persatuan para pahlawan kita untuk menjadikan jadi kebangkitan nasional itu menjadi sesuatu momentum kebangkitan generasi muda gitu pada saat itu. Kenapa enggak momentum peringatan 20 Mei ini untuk kebangkitan nasional

0: selamat beraktivitas okay. kembali, yeah. sukses selalu Pak yeah. Punten kalau ada salah-salah yeah. ini yeah. dadakan soalnya.
1: Iya, yeah. iya yeah, enggak
0: apa-apa. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dosen saya Pak Ruhimat dulu yang mengajar saya tentang komunikasi digital dan teknologi komunikasi terbaru. Jadi Pak Ruhimat ini sudah melewati 3 generasi, mungkin generasi Orde Baru, kemudian reformasi, dan generasi sekarang. Dan banyak sekali yang bisa kita ambil tadi ya Marisa ya, kita kutip tentang bagaimana tantangan anak muda kita gitu kan ke depan, kemudian juga bagaimana derasnya informasi melalui media sosial, melalui kanal-kanal digital ini kan, bahkan orang tidak segan dan malu-malu untuk apa namanya ya, mencitrakan hal yang tidak baik tentang bangsa kita ini.
3: Tapi ngomong-ngomong soal pemuda sama kaitannya dengan digital saat ini ya, perkembangan teknologi, memang kita akui bahwa anak-anak muda sekarang nih kreatif gitu ya, inovatif, dan mereka juga punya kemampuan adaptasi dengan teknologi iya. gitu ya, yang mudah-mudahan ini bisa membawa modal besar juga gitu mereka di ya, misalnya dunia kerja gitu kan, di dunia persaingan ya. Kita juga mungkin yang generasi-generasi kita terbantu sama yang generasi di bawah kita.
2: Betul. Gitu. Karena kalau tidak ada generasi dahulu, nggak ada generasi kita, dan masa depan kita juga bergantung pada generasi yang muda saat ini gitu. Tapi saya nggak malu kok, maksudnya untuk mengakui kalau generasi muda yang sekarang itu jauh lebih gesit ya.
3: Iya betul.
2: Lebih gesit, terus kemudian cara kerjanya juga lebih praktis, efektif, dan efisien, dan banyak. Orang-orang kaya itu lahir dari generasi muda dulu tuh di era sekarang. Kalau dulu kan orang kalau mau kaya itu 50 tahun, 40 tahun. Sekarang
3: cepet banget ya dengan iya, dunia digital kreatif mereka itu.
2: Betul. Dan saya juga kaget ada anak muda lulus SMA, dia tadinya kerja di toko roti kurang lebih seperti itu, dan sekarang punya pabrik roti di media sosial. Jadi dia
3: konten
2: kreator, dia punya factory itu, tapi yang ya brandnya dia, tapi yang bekerja banyak, dan ini luar biasa. Okay. Ini salah satu bukti kebangkitan nasional untuk anak-anak muda kita.
3: Iya betul. Jadi bentuk semangat ya kebangkitan di masa sekarang, dan kita tadi sudah dapat insight-nya dari para narasumber kita yang semoga juga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk pendengar setia Pro 1 RRI Bogor yang tentunya selalu mendengarkan siaran kita juga, termasuk di bincang Stay Cita pagi hari ini. Saya Marisa dan juga
2: Yofri Haryadi.
3: Iya, baik. Mengakhiri kebersamaan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kita ketemu lagi untuk program bincang lainnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pagi ini pendengar, dan di edisi Rabu tentunya setiap pukul 9 kita punya program Halo RRI yang menjadi ruang dialog interaktif yang akan menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak terkait. Tentunya program ini hadir untuk menampung aspirasi, pertanyaan, keluhan, aduan masyarakat ya seputar layanan publik, bisa juga permasalahan sosial sampai dengan informasi kebencanaan yang terjadi di sekitar Anda. Pastinya di keseharian kita nih ya, terdapat banyak aktivitas ataupun dinamika kehidupan masyarakat. Jadi masih banyak juga nih persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Mulai dari pelayanan administrasi, kondisi infrastruktur, persoalan lingkungan, bantuan sosial, sampai kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim dan juga potensi bencana. Yang pastinya melalui program Halo RRI, kami ingin menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka, inovatif, informatif juga, dan tentunya solusi bagi seluruh masyarakat. Anda bisa menyampaikan keluhan aduan pertanyaan Anda di 081-5x4200 dan juga live chat RRI Digital. Boleh kalau lagi siaran live ini juga ditelepon 02-51-83-12450 ya. Tentunya informasi yang Anda sampaikan harus cukup jelas, semisal di WhatsApp gitu ya, melalui pesan singkat. Selain menyertakan foto, Anda juga harus menyertakan lokasinya, misalnya titik koordinatnya di mana, biar lebih jelas gitu ya. Jangan hanya sekedar foto, kemudian nanti kita tebak-tebakan ini di mana ya lokasinya ya. Oke, kemudian juga kalau menggunakan voice note ya, harap disampaikan juga dengan jelas gitu ya, untuk informasinya. Atau dengan video juga gitu, dan di live chat pun mungkin sama ya. Pokoknya informasinya harus jelas, supaya nanti ketika disampaikan kepada pihak-pihak terkait bisa untuk cepat mendapatkan penanganannya sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi silakan untuk sampaikan informasi yang ditujukan mungkin untuk pihak-pihak terkait, tentunya dengan bahasa yang santun juga ya, supaya bisa dipahami bersama pendengar. Karena suara Anda penting, dari setiap laporan siapa tahu bisa menjadi sebuah langkah awal menuju pelayanan publik yang lebih baik dan juga lingkungan yang lebih aman bagi semua ya. Jadi tetap bersama kami di program Halo RRI hingga pukul 10 nanti.

Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

RRI Bogor. Tentunya kita masih ada di program Halo RRI yang menampung berbagai atensi, keluhan, pertanyaan soal layanan publik yang boleh disampaikan melalui 0815x4200 pendengar ya. Tentunya untuk program ini akan mencoba menjembatani untuk menampung aspirasi juga dari Anda sebagai masyarakat. Nantinya akan disampaikan ke berbagai pihak-pihak terkait gitu ya. Dan tentu suara Anda penting dalam setiap laporan supaya bisa menjadi langkah awal menuju pelayanan publik yang lebih baik dan lingkungan yang lebih aman bagi semua. Ada beberapa aduan ataupun keluhan ya yang juga disampaikan melalui si Badra Kota Bogor. Pendengar kami, coba bacakan beberapa di antaranya. Ini ada yang mengeluhkan terkait dengan longsor ataupun tanah amblas karena proyek saluran. Ya, ini tentu jadi hal yang harus diperhatikan, apalagi dekat dengan pemukiman warga. Jadi dari salah seorang pelapor yang bernama Asep Johan menyebutkan kalau sejak tahun 2025 itu sudah dikerjakan proyek saluran di kelurahan sebelah ya. Mungkin yang dimaksud adalah kelurahan sebelah adalah di sekitaran Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tepatnya di RT 5 RW 8 Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ya. Ini ada pembuangan akhir saluran yang dimasukkan ke Fasum atau fasilitas umum warga gitu ya, tanpa pemilik rumah, yang akhirnya terdampak di Grande nomor 12 RT 5 RW 6 yang menerobos bawah panel batas klaster Grande Boulevard Rancamaya. Pengerjaannya dikerjakan secara tidak baik sehingga saluran air yang masuk Fasum ini seluruhnya tertampung sumur kontrol Fasum gitu. Jadi ada foto juga yang disertakan dalam laporan ataupun keluhan melalui si Badra Kota Bogor. Kemudian masih soal kebencanaan, pendengar, ada longsor dinding penahan tanah di perumahan Kebun Raya ya, yang mungkin ini juga terkena imbas. Jadi okay, ini sebetulnya dari informasi yang disampaikan kurang begitu detail dari Diva Prasetya ya, yang menyebut kalau lokasinya sendiri berada di Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Jadi sungai ambrol di jalan akses perumahan Kebun Raya. Hanya itu informasi yang disampaikan, tapi semoga memang untuk pihak terkait bisa segera menanggulangi permasalahan tersebut. Lalu ada juga nih terkait dengan fasilitas umum yang ternyata digunakan untuk menjual hewan kurban. Pendengar, ini menyulitkan orang lain untuk berjalan kaki di trotoar gitu ya. Padahal bukan peruntukannya untuk jualan di trotoar ini. Jadi salah seorang warga bernama Aleta ini mengeluhkan trotoar digunakan untuk menjual hewan kurban yang menyulitkan orang untuk berjalan, terutama yang turun dari bus. Ini bisa terhadang juga oleh hewan-hewan di trotoar. Tepatnya di Simpang Cimahpar, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Tepatnya di Simpang Cimahpar, Bogor Utara, atau di tempat bus stop ya. Jadi seperti itu informasi atau keluhan yang masuk.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Informasi dalam kilas berita, pemerintah memangkas anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, keputusan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan dana program dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22% dari total pagu sebelumnya. Program ini disebut telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat serta didukung lebih dari 27 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan penghematan dilakukan tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni memenuhi kebutuhan gizi pelajar di Indonesia. Presiden juga disebut-sebut tengah memperbaiki tata kelola program dan pola belanja Badan Gizi Nasional agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran. Sementara itu, realisasi belanja negara hingga 30 April 2026 mencapai lebih dari 1,82 triliun rupiah, sedangkan pendapatan negara tercatat 918 triliun rupiah. Kondisi tersebut membuat defisit APBN berada di angka 0,64% terhadap produk domestik bruto atau sekitar 164 triliun rupiah.

0: Beberapa waktu lalu sempat ada salah seorang pendengar yang menyampaikan keluhan ataupun aduannya ya terkait dengan ketertiban lalu lintas. Sempat juga dikirimkan voice note dan ternyata sudah mendapatkan jawaban dari Kabid Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi Kinerja yaitu Ibu Garit ya, yang menjawab aduan dari masyarakat tersebut terkait dengan penggunaan kendaraan plat merah yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari weekend ya. Kita coba untuk memutarkan jawaban yang sempat disampaikan oleh Ibu Garit ya, karena ternyata pagi hari ini ada aduan ataupun keluhan lagi dari pendengar yang sama gitu ya, mungkin menanggapi juga apa yang sudah pernah disampaikan oleh Ibu Garit. Kita dengarkan dulu statement dari Kabid Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi Kinerja.
1: Selamat siang. Menanggapi berkaitan dengan adanya keluhan masyarakat terkait dengan penggunaan BMD berupa kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami perlu melakukan klarifikasi ataupun pemeriksaan kepada PNS yang menjadi penanggung jawab barang tersebut. Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Bogor berupaya memastikan penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan. Komitmen ini tertuang salah satunya dalam Surat Edaran Wali Kota Bogor tahun 2026 tentang tertib penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kota Bogor yang lidik sektornya merupakan BKAD. Apabila terdapat PNS yang terbukti dari hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS melanggar pasal 4 huruf G, yaitu PNS wajib menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya terdapat juga pasal 5 huruf A, yaitu PNS dilarang menyalahgunakan wewenang, dan pasal 5 huruf F, PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen ataupun surat berharga milik negara secara tidak sah, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tentu saja hal ini perlu dipastikan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang kepada si pengguna BMD tersebut sebagai penanggung jawab pemegang barang. Untuk mekanisme penegakan disiplin dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan pembinaan atasan langsung terlebih dahulu pada perangkat daerah, tentunya berkoordinasi dengan BKPSDM. Untuk selanjutnya, kami juga akan melakukan upaya-upaya mengingatkan kembali kepada seluruh PNS untuk tetap memegang teguh aturan terkait dengan pengelolaan BMD ini untuk tidak digunakan pada kepentingan pribadi. Mungkin sekian dari kami, terima kasih.
0: Iya, itu dia tanggapan dari Ibu Garit ya, soal aduan ataupun keluhan dari salah satu pendengar yang disampaikan beberapa waktu lalu, pendengar. Dan kita sudah mendapatkan kembali respon dari pendengar tersebut, yaitu Pak Cipto yang ada di kawasan Kebon Pedes ya. Ternyata Pak Cipto menanggapi apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Garit. Sudah mengirimkan voice note-nya kembali, sekaligus juga mengirimkan foto terkait dengan pelanggaran lalu lintas sebetulnya yang dilakukan oleh ASN lagi-lagi gitu ya. Kalau di keluhan sebelumnya adalah terkait dengan mobil dinas, kali ini terkait dengan ketidakpatuhan akan peraturan lalu lintas ya. Dari foto yang dikirimkan itu memperlihatkan seorang ASN tapi dari belakang gitu ya, tidak terlihat wajahnya juga, tengah mengendarai sepeda motor, tidak menggunakan kelengkapan seperti helm gitu ya. Padahal ini sangat penting, menjadi kewajiban dari setiap pengendara bermotor ya. Dan seperti apa untuk keluhan yang disampaikan di pagi hari ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Kota Bogor. Salam sejahtera, semoga kita semua diberikan keselamatan. Halo RRI Bogor, program Mas Hatu, selamat pagi dengan Cipto nih, Kebon Pedes, yang menanggapi tentang tanggapan dari Ibu Kabid Mutasi, Ibu Garit. Terima kasih Ibu Garit atas info yang telah diberikan dan jawaban yang telah diberikan. Cuma kami atau saya ini hanya ingin kenyataan di lapangan tentang undang-undang dan peraturan tersebut dijalankan, karena masih belum terlaksana, masih ada kendaraan roda dua dan kendaraan mobil yang masih pagi-pagi sekali ketika saya berangkat kerja jam 6 itu ada yang keluar dari rumah menuju kantor. Tolong tindak lanjutnya Bu Kabid, Bu Garit, terima kasih atas responnya dengan menjawab keluhan atau masukan dari saya. Dan saya kirim juga ini foto yang tidak perlu dicontoh oleh ASN ataupun P3K warga Kota Bogor, karena malu sekali saya lihat fotonya yang seperti ini. Oke, saya kirim fotonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Pak Cipto untuk keluhan, aduan. Ini bentuknya apa ya? Keluhan ya? Penyampaian aspirasi. Baik, ternyata selain yang di edisi yang lalu itu terkait dengan penggunaan kendaraan plat merah gitu ya, yang digunakan oleh ASN di akhir pekan atau di hari libur gitu ya, ternyata Pak Cipto juga menyoroti sekarang terkait dengan ASN yang melanggar aturan lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Sudah dikirimkan fotonya. Baik, nanti kita coba teruskan lagi ke pihak terkait tentunya. Terima kasih, sementara kita tampung dulu untuk atensinya ya. Dan untuk para pendengar lainnya juga boleh untuk bergabung di WhatsApp 081-5x200 ataupun live chat RRI Digital jika ada permasalahan, aduan, keluhan terkait dengan layanan publik, sosial ataupun terkait dengan kebencanaan. Dan di website si Badra juga sudah ada beberapa atensi lain ya yang masuk, dan semoga dari pihak-pihak terkait juga cepat untuk menanggapi ataupun memberikan responnya. Kalau tadi terkait dengan longsor dan juga trotoar yang digunakan untuk menjual hewan kurban, informasi selengkapnya ini keluhan lainnya gitu ya, disampaikan juga oleh salah satu masyarakat bernama Tomo yang ada di Bogor. Ini keluhan terkait dengan pungutan liar yang ada di kawasan Pedati. Jadi dari informasi yang disampaikan, laporan pedagang atau warga pemilik toko menyebutkan adanya pungli dengan beragam cara gitu ya. Ada yang meminta berupa produk gitu ya, produk minuman. Ada juga yang meminta uang ya untuk kontribusi mungkin jaga keamanan ataupun dengan alasan-alasan lainnya gitu ya. Jadi ternyata dari warga ataupun pedagang di sana ternyata sudah mulai resah dengan pungli ini. Jadi semoga ada pihak-pihak terkait yang cepat untuk menindaklanjuti, jangan sampai laporan ini mungkin semakin meluas juga gitu ya. Tepatnya di Jalan Pedati nomor 69 RT1 RW1 di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pendengar ya. Terima kasih untuk laporan atau informasinya. Kemudian juga ini terkait dengan keluhan warga yang disampaikan tidak menyertakan nama ya. Jadi mohon aksi tegas dari para pemimpin yang berwenang untuk membereskan tiang listrik dan juga kabel yang semraut di halaman rumah dari si pelapor ini ya. Sayangnya tidak menyebutkan nama, tapi tepatnya adalah di Jalan Gang Baru nomor 14 belakang Jalan Pengadilan, seperti itu ya. Jadi laporannya sih disebutkan sudah masuk gitu ya, dan meminta warga untuk menunggu tindak lanjut dari pihak-pihak terkait tentunya.

Dan jangan lupa juga untuk tetap berjuang, untuk Anda bangkit dari keterpurukan dan membangkitkan semangat untuk bergerak terus maju. Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk program Halo RRI tadi, terima kasih yang sudah menyampaikan aduan keluhannya. Nanti kita tampung dulu sebelum disambungkan nanti ke pihak-pihak terkait ya. Jadi jangan lewatkan untuk program Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kembali hadir dengan rangkaian segmen yang akan menemani aktivitas siang Anda di Bogor siang ini. Hari ini Rabu 20 Mei 2026, saudara pendengar, saya Nasrul Alwi akan membersuai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini menjadi hari yang penuh makna bagi bangsa Indonesia, hari yang bertepatan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Momentum lahirnya semangat persatuan dan perjuangan yang menjadi fondasi perjalanan bangsa, saudara. Lebih dari 100 tahun lalu, para pendahulu bangsa membuktikan bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari kesadaran untuk bergerak bersama, dan semangat itulah yang sampai saat ini tetap relevan ya, terutama di tengah dunia yang terus bergerak cepat, saudara pendengar. Dan nanti kita juga akan hadirkan tema yang tampaknya relate dengan peringatan hari ini, memperingati berdirinya organisasi Budi Utomo, saudara ya. Sudahkah Anda mengenal siapa saja sosok yang ada di balik lahirnya semangat persatuan bangsa? Ternyata para tokohnya dulu mayoritas pelajar dan juga mahasiswa, saudara. Nanti kita akan kenali profil singkatnya untuk hadir di sesi musik info hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, saudara, sebagai segmen pembuka kita untuk Bogor siang ini.

Titip X dengan kamu gak sendirian, saudara pendengar. Yang pasti tidak sendiri juga. Dari awal bangkitnya kesadaran bangsa, mengutip dari buku Budi Utomo, saudara, yang ditulis oleh Gamal Komandoko ya. Jadi perhimpunan ini didirikan oleh 9 murid Astovia. Mereka adalah Sutomo, Sulaiman, Suwarno, kemudian Gunawan Mangunkusumo, Angka Projo Sudirjo, M. Suwarno, Muhammad Saleh, Suraji, dan juga Gumprek, saudara pendengar ya. Masih di tema Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, saudara, yang tepat jatuh pada hari ini, memperingati berdirinya organisasi Budi Utomo, dan kita akan mengenal sosok di balik lahirnya semangat persatuan bangsa tersebut, saudara. Dan kita awali dari Sutomo terlebih dahulu. Lahir di Nganjuk pada tanggal 30 Juli 1888 sebagai pelajar School Tot of Leiding van Inlandse Arsen atau Stovia, yang dikenal cerdas dan juga disiplin dan menjadi motor penggerak utama dalam mendirikan Budi Utomo. Nama Budi Utomo ini terinspirasi dari perkataan Sutomo kepada Wahidin Sudiro Husodo, saudara, yaitu punika satunggaling pademelan sae sarta nelakaken budi utami. Nah, frase Budi Utami ini menginspirasi Suraji untuk memberi nama organisasi yang akan mereka dirikan, yaitu Budi Utomo. Selain aktif berpolitik, Sutomo adalah dokter yang sangat dermawan, tidak memasang tarif saat membuka praktik pengobatan ya. Pasien yang mampu membayar seikhlasnya, sementara pasien yang tidak mampu itu dibebaskan dari biaya tersebut, bahkan seringkali diberi bantuan uang untuk kebutuhan hidupnya maksud kami. Selanjutnya, sosok lainnya adalah Suraji Tirto Negoro. Berasal dari Ponorogo dan dikenal sebagai pribadi yang haus akan ilmu sejak kecil, merupakan salah satu tokoh yang aktif juga sejak awal proses pendirian organisasi di lingkungan Stovia. Menariknya, nama Budi Utomo sendiri itu sebenarnya merupakan usulan dari Suraji, dari perkataan Sutomo tadi, dan gagasan nama itulah yang ia sampaikan dalam rapat yang kemudian disetujui oleh rekan-rekan lainnya dan abadi hingga saat ini sebagai nama organisasi pergerakan paling bersejarah di Indonesia. Ada juga Muhammad Sulaiman, ini lahir di Purworejo tahun 1886, dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas di Stovia hingga mendapat julukan kamus berjalan, saudara, oleh teman-temannya karena kemampuannya meraih nilai tertinggi ya meski terlihat jarang belajar. Sulaiman sangat aktif di organisasi dan juga di diskusi kebangsaan serta pergerakan di lingkungan kampus, dan atas kecerdasan serta pengaruhnya ia pun ditunjuk menjabat sebagai wakil ketua saat organisasi Budi Utomo pertama kali didirikan. Baik, nanti kita akan kenali profil dari tokoh-tokoh di balik Budi Utomo, saudara, untuk kami hadirkan di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini. Tetaplah bersama kami.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mega Bro 1 RRI Bogor, kita masih di segmen pembuka Bogor siang ini, bahwa sejarah mencatat di mana perubahan besar bangsa ini dimulai dari ruang-ruang diskusi para mahasiswa kedokteran yang usianya saat itu masih sangat muda, saudara. Karakternya beragam, mulai dari yang pendiam, jago menulis, teliti hitungan, hingga super cerdas ya. Dan tentu saling melengkapi untuk membangun fondasi awal persatuan Indonesia. Beberapa profil tokoh tadi sudah kami kenalkan di awal. Masih ada beberapa di antaranya, saudara pendengar ya. Setelah tadi ada, sebentar kita cek kembali ya, Sutomo, kemudian Suraji Tirtonegoro, Muhammad Sulaiman, Suwarno. Kali ini kita akan kenali profil dari tokoh Gunawan Mangunkusumo, lahir di Jepara tahun 1888. Jadi Gunawan ini adalah sahabat karib sekaligus teman seperjuangan Dr. Sutomo, dan keakraban mereka bahkan berlanjut hingga ke jenjang kekeluargaan ya, ketika Gunawan menikahi adik kandung dari Sutomo. Dalam pergerakan, Gunawan dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, memiliki keahlian luar biasa dalam menulis artikel-artikel tajam yang mampu menggentarkan lawan politiknya, namun sangat disukai dan membakar semangat kawan-kawan seperjuangan. Berikutnya ada Raden Angka Projo Sudirjo. Ini lahir di Banjarnegara pada 13 Desember 1887. Angka adalah pribadi yang sangat berhati-hati dan teliti, dan karakter inilah yang membuatnya dipercaya memegang tanggung jawab sebagai bendahara dalam kepengurusan Budi Utomo. Angka merupakan pelajar yang luar biasa cerdas, berhasil lulus dari Stovia dengan predikat cum laude ya, dan sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya yang gemilang, ia mendapatkan hadiah istimewa berupa jam saku berantai emas dengan gantungan kuku macan, saudara. Berikutnya juga ada nama Gondo Suwarno, lahir di Boyolali tahun 1887. Di saat setelah menamatkan sekolah dasar Belanda, ia memutuskan untuk menempuh pendidikan dokter di Stovia. Dan di kalangan teman-temannya, Gondo Suwarno dikenal sebagai sosok pelajar yang tidak banyak bicara atau pendiam. Meski begitu, dia memiliki kemampuan yang sangat menonjol dalam menulis menggunakan bahasa Belanda, dan sebuah keahlian yang tentu penting untuk diplomasi dan juga penyebaran gagasan organisasi pada awal perjuangan Budi Utomo, saudara. Masih ada dua sosok profil singkat lainnya untuk nanti kita kenalkan kembali untuk Anda. Masih di deretan koleksi lagu lainnya untuk hadir di segmen pembuka Bogor siang ini.

masih bersama kami di sesi Musik Info, rangkaian segmen pembuka saudara di Bogor siang ini ya. Hari Kebangkitan Nasional, para tokoh yang mayoritas pelajar dan perannya, beberapa di antara tokoh serta profil singkatnya sudah kami kenalkan, tersisa dua lagi nih. Yang pertama adalah Gumbrek saudara, lahir dari keluarga bangsawan di Kebumen pada tahun 1886 ya. Meskipun orang tuanya sangat menginginkan ia menjadi pegawai pemerintah yang saat itu dianggap lebih menjamin kesuksesan, namun Gumbrek tetap teguh pada pilihannya menjadi dokter. Ia masuk Stovia pada tahun 1902 dan menjadi bagian penting dari lahirnya Budi Utomo. Karena dedikasi serta kontribusinya sejak awal berdiri, ia pun dipilih untuk menjabat sebagai salah satu komisaris di organisasi tersebut. Dan itu dia saudara pendengar ya. Masih ada satu lagi nih, Muhammad Saleh. Ini pemuda asal Surakarta yang dikenal sebagai pribadi pendiam, teliti dan pekerja keras ya. Dan karena sifatnya yang setia kawan, ia pun terpilih secara aklamasi sebagai komisaris Budi Utomo. Banyak orang termasuk anaknya sendiri tidak tahu bahwa Saleh adalah salah satu pendiri Budi Utomo karena sifatnya yang rendah hati. Selain berjasa memberantas wabah pes, ia dikenal sebagai dokter yang melayani masyarakat Probolinggo tanpa pamrih, memberikan bantuan kesehatan hingga ekonomi bagi warga yang membutuhkan saudara ya. Itu dia ke-9 mahasiswa kedokteran Stovia yang mendirikan Budi Utomo saudara pendengar, yang pada akhirnya untuk generasi muda saat ini, makna sejati Harkitnas adalah panggilan untuk bangkit melawan kebodohan, kemiskinan dan juga ego perpecahan. Terlebih di era digital, mari kita adaptasikan semangat persatuan ini dengan terus menguasai teknologi dan berinovasi demi Indonesia yang lebih maju saudara. Dan informasi ini menutup rangkaian untuk segmen pembuka ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna menghadirkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

Warga Pro 1 RRI Bogor mendapati kabar jika memang saat ini di Pro 3 RRI di Jakarta tengah menyiarkan secara langsung peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, saudara, yang tampaknya dinamika olahraga untuk siang ini ditiadakan dulu untuk hari ini, dan selanjutnya komposisi koleksi lagu-lagu lainnya masih akan hadir untuk Anda, masih dalam rangkaian sesi musik info Pro 1 RRI Bogor di Bogor siang ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Masih mengudara untuk Anda, saudara pendengar, dan masih dalam sajian sesi musik info lanjutan Bogor siang ini, saudara. Masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini sebuah kabar baik bagi jemaah haji tahun 1447 Hijriah ya, bahwa Arab Saudi telah meluncurkan Tawakkalna. Ini adalah sebuah aplikasi super atau super apps terintegrasi untuk mendampingi jutaan jemaah dari seluruh dunia, yang mana demi kenyamanan aplikasi ini mendukung 19 bahasa internasional termasuk bahasa Indonesia. Melalui platform pintar ini, jemaah bisa dengan mudah mengakses izin haji digital Tasrih, kemudian izin masuk kota Mekah, hingga memesan jadwal kunjungan ke Raudah di Masjid Nabawi lewat gateway nusuk yang sudah terintegrasi. Dan Tawakkalna juga dilengkapi fitur keselamatan darurat bernama Asefni, info cuaca langsung di kawasan suci, arah kiblat, hingga akses khotbah Arafah dan juga Al-Quran digital. Langkah berbasis teknologi cerdas ini merupakan bagian dari proyek besar Saudi Vision 2030 untuk mempermudah ibadah para tamu Allah sejak kedatangan hingga kepulangan nanti, saudara. Baik, komposisi lagu lain masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, saudara. Sesi musik info yang masih akan terus menemani aktivitas siang Anda.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus, namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat, bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami kabarkan jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini berkumandang pukul 11:53 waktu Indonesia Barat. Koleksi lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu. Selamat

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

0: Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya, hatimu menjadi tenteram.

Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, playlist di siang hari ini berganti untuk segmen di mana kita mainkan format lagu-lagu pop Sunda ya, untuk hadir hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saudara, menemani untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat siangnya, sembari kami kabarkan juga beberapa hal terkait dengan informasi menarik seputar budaya mungkin ya. Nah, kali ini kaitan dengan arak-arakan yang selama 2 pekan dalam rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda ya, Mahkota Binokasih, sekarang telah resmi kembali ke bumi Kabupaten Sumedang di hari Senin kemarin. Simbol Kerajaan Sunda yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Keraton Sumedang Larang yang diterima oleh Paduka Yang Mulia Sri Radia Lukman Sumadi Surya. Gubernur Dedi Mulyadi juga menyatakan jika festival budaya ini sukses memberikan dampak ekonomi yang besar, termasuk melonjaknya okupansi hotel di Jawa Barat ya. Walau begitu, ia pun memberi catatan penting agar tata estetika dan juga kebersihan lingkungan di sekitar keraton-keraton masa depan itu harus lebih diperkuat dan diselaraskan demi menarik wisatawan. Diungkap oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir yang turut menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara yang sekaligus menjadi sarana edukasi sejarah bagi generasi muda untuk lebih mengenal warisan Kerajaan Sunda. Pendengar, baik, koleksi lagu berikutnya masih akan terus kami mainkan dan mewarnai playlist di segmen ketiga rangkaian Bogor siang ini.

Sindang Barat, terletak di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, merupakan kampung tertua di wilayah Bogor. Berdasarkan naskah Pantun Bogor dan Babat Pajajaran, terdapat suatu kerajaan bawahan yang bernama Sindang Barat, dengan ibu kotanya Kuta Barat. Diperkirakan Sindang Barang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sunda, lebih kurang abad ke-12. Disinilah kebudayaan Sunda Bogor bermula dan bertahan hingga kini.

Satu RRI Bogor, rangkaian koleksi lagu-lagu pop Sunda baru saja hadir untuk segmen ketiga kami. Lanjutan Bogor siang ini yang mengantarkan kita ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya kami perbarui informasi Anda, menyimak rangkaian kabar-kabar terkini yang terangkum dalam Warta Asta Citaya akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel: pengalaman, itu apa yang dibaca, ada role model. Nah, role model ini yang kita kurang sih.
2: Legitimasi itu penting. Kalau hanya sekedar narasi dari Pemkot dan tidak ada aksi nyata, itu nonsense, nol besar.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Asta Cita hari ini Rabu, 20 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Semangat Hari Kebaktian Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat kebangkitan nasional juga ditunjukkan dengan beragam inovasi. Gebiar PKBM menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dengan adanya animo masyarakat mendaftarkan diri. Seorang warga kota Bogor, Dila, mengeluhkan kondisi jalan Ciremai yang gelap saat malam hari. Aduan tersebut disampaikan kepada Halo RRI edisi hari ini. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Berita Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara, semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat Kebangkitan Nasional juga ditunjukkan dengan beragam inovasi. Berikut selengkapnya laporan disampaikan Yofri Haryadi.
1: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat Kebangkitan Nasional juga ditunjukkan dengan beragam inovasi kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah bedah buku serta membangun narasi positif untuk perubahan bangsa yang lebih baik. Seperti yang berlangsung di Perpustakaan Universitas Juanda Bogor, mengisi Hari Kebangkitan Nasional dengan kegiatan bedah buku berjudul Di Balik Layar Nusantara, Langkah Kecil di Tengah Sejarah Besar. Sebuah buku karya Dian Rana itu pun menjadi salah satu pengingat dan penyemangat lahirnya sebuah bangsa dengan peradaban baru di ibu kota Nusantara. Di tengah gejolak aktivis pemuda itu pun, akademisi Universitas Juanda Bogor, Ruhimat M.I.Kom, mengungkapkan pergerakan pemuda dan mahasiswa menuju kebangkitan masih terus dilakukan, hanya saja melalui medium yang berbeda.
2: Kalau kita kategorikan kan sebetulnya resikonya negatif positifnya sama aja, cuma repackingnya yang berbeda gitu kan. Ya. Sekarang dibumbui oleh teknologi, based on media sosial. Kalau dulu kan tidak ada, orang lebih frontal langsung turun ke jalan, ya sesuatu selebaran secara offline gitu. Dengan duduk manis di kamar, di apa kita bisa melakukan atau menggunakan sosial media, terus mengarahkan malah mahasiswa untuk menggerakkan sesuatu, misalnya ya dengan punya leadership apa bisa menggerakkan, gitu. Bisa menggerakkan. Kalau ancaman itu relatif, dulu pun ada ancaman. Dengan penculikan, dengan apa secara kalau sekarang ancaman-ancaman itu juga ada gitu ya, lebih sarkas karena bisa aja pakai ID nomino atau buzzernya kayak hal-hal.
1: Pergerakan melalui media sosial juga memiliki tantangan yang sama seperti halnya pergerakan fisik di era pembentukan organisasi modern pertama Budi Utomo pada 1908 dahulu, sebuah semangat yang membawa pesan bangkitnya sebuah bangsa baru yang kini bernama Indonesia. Semangat inilah yang kemudian dibawa Bupati Bogor Rudi Susmanto di tengah hari jadi Bogor ke-544 ini. Dengan membawa suasana perjuangan Ipik Gandamana, Bupati Bogor pertama dalam mempertahankan sejengkal tanah untuk bergabung kepada Republik Indonesia.
3: Saya pikir itu hal yang heroik, yang pantas biru mindset mempertahankan. Dari sini akhirnya perayaan ini bisa juga selebrasi, bisa juga untuk melakukan transfer heroisme masa lalu ke masa kini. Dan itu penting agar para penyelenggara negara masa kini, baik Swiss maupun penyelenggara negaranya, yudikatif eksekutif, dan untuk bermoral seperti Pak Ipik Gandamana dan para pendahulu kita. Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme gitu. Jangan ambil hak orang lain gitu loh. Saya lihat sekarang perang yang beda, perang informasi ya. Jadi mungkin fisik kita nggak setaniaya zaman dulu, tetapi mindset kita yang akhirnya dibuat menjadi terjajah gitu. Dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel: pengalaman, itu apa yang baca, ada role model ini yang kita kurang sekarang.
1: Seperti yang dikatakan tenaga ahli kantor staf Presiden RI Prof. Dr. Kun Nur Ahdia tadi, nilai moral dan ketauladanan menjadi penting yang kini dilihat oleh generasi muda penerus bangsa. Contoh yang pragmatis yang banyak beredar di media sosial merupakan bagian dari tantangan yang sama, seperti halnya pada saat pergerakan fisik dahulu.
0: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 hari ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema yang dipilih agar Harkitnas tahun 2026 dapat membawa nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia kuat. Seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu 20 Mei 2026 hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menjaga persatuan dan semangat belajar dan kepedulian terhadap sesama di tengah kehidupan masyarakat. Tahun ini, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, yang mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat generasi penerus dengan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Artika, seorang pelajar asal Cikretek, memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendidikan perilaku positif. Baginya, menjadi pelajar yang tekun belajar, menjaga sikap dan menghormati sesama merupakan bagian kecil dari upaya membangun bangsa dengan suasana penuh harapan.
5: Yang pasti adalah dari keterpurukan dan penjajahan pada saat zaman dulu. Kalau sekarang, makna kebangkitan yang bisa kita maknai adalah meninggalkan segala sesuatu yang kurang baik atau membodohkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih gemilang. Jadi pribadi itu adalah sesuatu yang bergerak dari sesuatu yang kurang baik ke yang lebih baik.
4: Hal serupa dirasakan Fatimah, warga Tanah Baru Kota Bogor. Menurutnya semangat kebangkitan dapat diwujudkan dengan saling membantu menjaga kebersamaan serta menumbuhkan kepedulian di lingkungan sekitar.
6: Kalau bagi pelajar itu kita bangkit dari masa keterpurukan tadi benar. Nah terus jadi kita tuh kan sekarang bisa dilihat lah pendidikan Indonesia itu seperti apa. Jadi hari kebangkitan ini tuh bisa menjadi momentum buat kita tuh bisa bangkit dan kita bisa menjadi siswa dan juga sebagai penerus bangsa yang lebih baik yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi yang lebih maju lagi. Bagi diri pribadi itu meninggalkan hal-hal yang buruk yang sebelumnya. Seperti misalkan kita sering menunda pekerjaan, nah hari kebangkitan tuh menandakan kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut.
4: Sementara itu Reva, warga Katulampa, memandang kebangkitan sebagai proses memperbaiki diri dari berbagai tantangan agar dapat tumbuh menjadi pemuda yang membawa manfaat.
7: Pribadi aku sendiri, kalau misalkan kebangkitan bagi pendidikan itu dimana dari dulu itu pendidikan itu mungkin kurang baik, tapi kayak dari sekarang-sekarang itu dengan adanya hari kebangkitan itu makin ditingkatin dari yang tadinya sekolahnya kurang baik atau gimana pendidikannya kurang baik, tapi makin meningkat-meningkat dengan adanya hari kebangkitan ini. Kalau misalkan buat aku sendiri, mungkin dengan adanya hari kebangkitan ini, aku mengevaluasi diri aku sendiri buat kayak sebenarnya apa sih yang kurang gitu loh. Kalau misalkan emang aku mau mencapai cita-cita aku tuh kurangnya di mana gitu loh. Kalau misalkan emang ada yang kurang, kalau udah dievaluasi, baru tuh dibangkitin lagi gitu loh. Kayak apa sih yang kurang.
4: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menghadirkan semangat yang menenangkan dan mempererat kebersamaan antar generasi dengan tumbuhnya kepedulian, semangat belajar, dan rasa cinta terhadap sesama. Generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang membawa kesejukan serta harapan bagi masa depan Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan serta harapan dan juga makna dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini di mata masyarakat Bogor? Berikut hasil liputannya.
8: Di Hari Kebangkitan ini ya semoga ekonomi Indonesia makin stabil, harga kebutuhan gak naik-naik terus.
9: Kalau saya sih berharap Indonesia makin maju ya, terutama di pendidikan. Semoga akses belajar itu bisa lebih merata, jadi teman-teman di daerah juga punya kesempatan yang sama buat berkembang.
10: Ya, semoga Indonesia makin kompak ya. Masyarakatnya lebih saling peduli, nggak gampang terpecah, dan semangat kebangkitannya itu benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari.
11: Upload, caption udah oke, filter juga

0: sepi ya.
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Saudara, seorang warga kota Bogor, Dila, mengeluhkan kondisi jalan Ciremai yang gelap saat malam hari. Aduan tersebut disampaikan kepada Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Selain minim penerangan, tikungan di lokasi tersebut dinilai rawan kecelakaan karena pandangan pengendara terhalang pohon bambu dan belum dilengkapi kaca cembung. Warga berharap ada penambahan lampu jalan dan pemasangan kaca cembung untuk meningkatkan keselamatan pengendara. RRI Bogor telah meneruskan aduan ini kepada pihak terkait dan masih menunggu tindak lanjutnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di 08 15 4200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor, mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara, Gebyar PKBM menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dengan adanya animo masyarakat mendaftarkan diri. Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Bogor Timur hari ini. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor HJB ke-544 diwarnai dengan pelaksanaan Gebyar Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM yang berlangsung di Kecamatan Bogor Timur pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 544 PKBM sebagai upaya menjaring masyarakat agar kembali memperoleh akses pendidikan melalui jalur pembelajaran nonformal. Gebyar PKBM menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal maupun ingin melanjutkan pendidikan kesetaraan. Program pembelajaran yang tersedia mencakup paket belajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah atas sebagai sarana membuka peluang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menilai peningkatan angka lama sekolah menjadi perhatian penting sehingga keberadaan PKBM menjadi salah satu solusi memperluas akses pendidikan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bogor juga berupaya menyiapkan dukungan anggaran agar PKBM semakin berkembang dan menjadi alternatif pembelajaran bagi warga dalam meraih pendidikan serta masa depan yang lebih baik.
6: Sekolah di kita mudah-mudahan 12 tahun. Jadi sesuai dengan asta cita. Jadi Bapak Ibu semua, saya sebagai Ketua Komisi 4 ya, mewakili Ketua DPRD Kota Bogor, mengapresiasi dan mendukung ya program yang menjadi prioritas dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Ya, semoga kami doakan program ini berjalan dan kita dukung secara anggaran yang penuh. Mudah-mudahan bukan hanya 544 Pak, di tahun depan kita buat 1000 per kecamatan.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, menjelaskan legalitas pendidikan melalui PKBM telah memiliki pengakuan dan setara sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengikuti program tersebut. Ia menilai lulusan PKBM memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi melanjutkan pendidikan hingga menitik karir di berbagai bidang, termasuk menjadi pengusaha ataupun aparatur sipil negara.
7: Sebagian besar, mindset warga, anak-anak, orang tua masih memandang, apa sih sekolah paket kayaknya kualitasnya lebih rendah misalkan. Kayaknya kualitasnya tidak sama dengan yang formal misalkan. Hari ini Pemkot Bogor membuktikan bahwa PKBM setara dan siap bersaing ya. Siap bertarung pada saat kancah-kancah berikutnya. Lulusan-lulusan PKBM, insya Allah saya doakan jadi orang-orang sukses. Amin. Lulusan-lulusan PKBM adalah orang-orang berakhlak, beradab. Amin. Lulusan PKBM insya Allah jadi pengusaha, pejabat yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya. Jadi legitimasi itu penting. Kalau hanya sekedar narasi dari Pemkot dan tidak ada aksi nyata, itu nonsen, nol besar. Maka dari itu hari ini kita buktikan PKBM atau orang sering menyebutnya sekolah paket hari ini setara.
5: Melalui PKBM, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas tanpa terbatas usia maupun latar belakang pendidikan sebelumnya. Kehadiran PKBM di Kota Bogor juga diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membantu meraih cita-cita melalui pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
4: Warga Katulampa mengeluhkan dampak proyek pembangunan Hotel Prima di RT 01 RW 19 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, sehingga mendorong Komisi 3 DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Peninjauan lapangan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan gangguan lingkungan yang muncul selama proses pembangunan berlangsung. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, menjelaskan hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum DPRD memanggil pihak manajemen hotel serta organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk dimintai penjelasan. Dalam peninjauan itu, Komisi 3 DPRD Kota Bogor mencermati sejumlah persoalan yang dikeluhkan warga, seperti kebisingan aktivitas proyek hingga dampaknya terhadap kenyamanan lingkungan sekitar. DPRD juga berencana melakukan penelaahan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL serta aspek legalitas perizinan pembangunan hotel tersebut. Kini kita beralih ke warta olahraga. Bupati Bogor Rudi Susmanto berjanji untuk mengawal percepatan rencana pembangunan sport center terbesar di dunia di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Dua atlet dance sport Jawa Barat meraih prestasi fantastis pada Kyoto Spring Dance Festival di Kyoto, Jepang. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Gelagah Abiasa.
0: Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arief Rohmawan, menyambut positif rencana pemerintah pusat membangun sport center terbesar di dunia di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Kawasan olahraga bertaraf internasional itu direncanakan berdiri di lahan lebih dari 500 hektar. Bupati Rudi Susmanto menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk mendukung percepatan pembangunan Akademi Olahraga Nasional, pusat pelatihan tim nasional, dan sport center internasional tersebut. Komplek olahraga ini nantinya akan terintegrasi dengan fasilitas pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi guna menciptakan ekosistem pembinaan atlet nasional yang berkelanjutan dan melahirkan atlet berkelas dunia. Atlet dance sport Jawa Barat, Fahrudin dari Kabupaten Bogor dan Yesan dari Kabupaten Bekasi berhasil meraih medali perak kategori amatir Latin pada ajang Kyoto Spring Dance Festival Freedom Challenge Dance Championship 2026 di Kyoto, Jepang. Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arief Rohmawan, mengapresiasi pencapaian tersebut dan berharap Fahrudin dapat meraih medali emas saat tampil pada event dance sport berikutnya di

Saudara, informasi olahraga siang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Akhirnya saya Nasrul Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, Penata Teknik Noval Noviansah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, salam hoba kembali. Kami sapa Anda. Rangkaian Bogor siang ini kita lanjutkan ya, dengan format koleksi lagu dangdut. Untuk hadir di segmen Pro Dangdut tentu saja, hingga tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita akan diwarnai dengan koleksi lagu yang akan hadir menemani aktivitas siang Anda, sekaligus juga mengundang bagi yang ingin turut beratensi untuk merekomendasikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Saudara, jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 kali 4 200.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: habis amat nih rokok.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Di Prodangdut Pro 1 era di Bogor, saudara pendengar, tiba yang sudah merequest untuk kita bacakan latensinya di Prodangdut Pro 1 RRI. Kami sapa kali ini, selamat siang untuk Kang Nurdi Gaffer ya di Ciherang Dramaga. Wilujeng siang Kak Sadayana, hoyong kawihna domba kuring katanya ya. Tadi sudah kita mainkan lagu yang di request ya, dikirim untuk Kong Birawa, Kang Iop Coketake, Boy BCL, Tras, Kak Sadayana, Prohiji anu nuju ngadengukeun ya. Atur nuhun untuk Kang Arul, sami-sami. Kemudian juga menyapa Kang Handra di Ciomas kali ini bareng Umi, yang sebagaimana biasa selalu ada pantun yang mau dikirim ya. Ada badut naik kereta, dalam kereta banyak buah markisa, dangdut cuman buat kita karena kita Indonesia. Kirim salamnya untuk Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti, Teh Reni, Teh Aisyah, kemudian Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julai ya. Terus juga menyapa Kang Julian, Kang Reno, Kang Wahyu, Kang Boy, Kang Gomet Irama, Kang Capung Permak, Mas Min JPS, kemudian Apen Azhar, Bang Jack ya, Anton Laksana, lagunya Evita Mala yang mendamba, Tias Mirasi makan mie gaul pakai sepatu baru. Terima kasih untuk Kang Arul, semoga sehat selalu, amin. Lanjut juga ada Kang Zulian di Ciomas kali ini, selamat siang. Minta dimainkan lagu kanan kiri, putar-putar jari, ini gak bosan apa ini terus? Jangan suka merendah derajat orang tidak mampu, justru orang tidak mampu derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena selalu menurut perintah Allah katanya ya. Enggak pernah dilanggar salat lima waktu, enggak pernah ditinggalkan, banyak perlu selama kita hidup di dunia, banyak ilmu sangat perlu sekali untuk bekal nanti sudah pulang ke alam kubur katanya. Betul sekali. Waktu tidak terasa, minggu depan mau lebaran haji, jadi banyak daging bisa bikin sate katanya. Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, nanti lebaran haji kita bikin sate katanya. Ini giliran di rumah siapa ya? Boleh katanya gabung-gabung nih. Oke, untuk Kang Julian terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya Merana ya. Atur nuhun, selamat bertugas saja untuk Kang Arul, sami-sami. Oke, tak berlama-lama, yang dinanti akhirnya tiba, yang sudah menunggu lagunya dimainkan, Evita Mala kita hadirkan mendamba. Ini dia di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the World! Pro 1.

Dangdut Pro 1 RRI Bogor, 30 menit ke depan kebersamaan kita masih berlanjut ya. Sebelum kita putarkan kembali rekomendasi lagu lainnya, satu kabar dari Pengadilan Agama Depok kami bacakan, yang memanggil Ahmad Saiful Dwi Putra bin Asjan, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 20 November 1995, tempat kediaman dahulu di Rawageni nomor 40 RT3 RW2 Kelurahan Ratu Raja Ratu Jaya, maksud kami Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan kata lain, goib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Irma Yulianti binti Napis sebagai penggugat melawan Ahmad Saiful Dwi Putra bin Asjan sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Baik, kini kita lanjut kembali ke koleksi lagu lainnya untuk hadir di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Masih bersama kami di Pro Dangdut Pendengar, dan kembali satu kabar lainnya kami bacakan kembali dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Dwi Lestari Rahayu binti Karyono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Maret 1998. Tempat kediaman dahulu di Cilodong nomor 128 RT 2 RW 5 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Wahyudi bin Abdullah sebagai pemohon melawan di Dwi Lestari Rahayu binti Karyono sebagai termohon. Yang selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Dan tampaknya menjadi informasi terakhir untuk kami putarkan koleksi lagu lainnya dan menjadi segmen penutup juga untuk rangkaian Bogor siang ini, saudara. Dan selepas ini akan hadir rangkaian segmen berikutnya di Bogor sore ini ditemani oleh rekan Delis, saudara. Saya Nasrul Alwi, pamit undur diri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hoba.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada

0: ada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Pak, dan pastinya masih semangat menjalani aktivitas kegiatan Anda hari ini di tengah cuaca yang cerah sekali sore hari ini ya. Dan seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 8 nanti ya, dengan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan yang pastinya sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Kami buka dengan sesi musik dan informasi terkait Indonesia Cerdas ya. Dan juga nanti tepat pukul 16 kami hadirkan warta berita Korwil Lintas Jabar, Korwil Bandung Bogor Cirebon. Dilanjutkan tepat pukul 16.30 kami hadirkan sesi musik dan informasi untuk menemani sore hari Anda. Dan nanti juga kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dilanjutkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan warta berita dari Pro 3 di Jakarta pendengar. Dan menutup rangkaian Bogor sore ini kami hadirkan mimbar agama Katolik lepas pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dalam rangkaian Bogor sore ini.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan World Readers pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 15:26, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda terkait Hari Kebangkitan Nasional, menjadi saksi sejarah yang tercipta di Jawa Barat hari ini, pendengar. Diketahui lebih dari 224 perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Wilayah Jawa Barat dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandung ini menandatangani nota kesepahaman MOU Akbar dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jabar, pendengar. Penandatanganan ini digelar di Universitas Komputer Indonesia atau Unikom Bandung, menandai kolaborasi strategis antara dunia pendidikan tinggi dan lembaga penyiaran untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, adaptif, dan juga edukatif. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan bahwa kerjasama ini bukan sekedar seremonial, melainkan ruang kolaborasi nyata yang membuka pintu riset, penelitian, pengabdian, dan pendidikan bagi kampus-kampus di Jawa Barat, pendengar. Adiana menekankan bahwa lembaga penyiaran harus menjadi benteng menghadapi derasnya arus disrupsi informasi di ruang cyber. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman ini menegaskan bahwa dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap kolaborasi ini, menurutnya lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab strategis dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pusat hingga daerah, pendengar. Dan disampaikan oleh Herman ya bahwa penyiaran harus menjadi sarana edukasi yang mencerdaskan masyarakat. Sementara itu, Ketua APTISI Jawa Barat sekaligus Rektor Unikom, Edi Suryanto Sugoto, menyebutkan bahwa MOU ini sebagai langkah monumental, pendengar. Edi juga menyoroti tantangan regulasi penyiaran yang masih berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang harus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Astacita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 8 tujuan besar yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam visinya untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah 8 tujuan utama dalam Astacita. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, semangat nasionalisme dinilai tetap penting ditanamkan kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Pendengar, Paskibraka Nasional tahun 2025 Fitri Atikah Mahya ini menyatakan bahwa nasionalisme saat ini tidak hanya diwujudkan melalui upacara atau simbol semata, tetapi juga lewat sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, menurut Fitri, perkembangan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam menjaga nilai kebangsaan. Karena itu, ia mengajak anak muda lebih bijak menggunakan teknologi dan tidak mudah terpengaruh informasi negatif. Sementara itu, pelatih Paskibraka dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Belitung, Muhammad Yunus, menilai bahwa nasionalisme ini harus terus dibangun melalui pendidikan karakter dan kegiatan positif. Pendengar. Dan ke statement ini disampaikan dalam kegiatan dialog di RRI Belitung ya, dan pendengar RRI Belitung Ria mengaku setuju bahwa nasionalisme di era sekarang ini bisa diwujudkan lewat banyak cara. Dan pendengar, melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda diharapkan mampu menjaga semangat persatuan sekaligus terus berkarya di tengah perkembangan zaman. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Sini, ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 15:59, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bandung Bogor Cirebon. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ini prospek kedepannya adalah Sekolah Maung ini, harapan dari pemerintah itu nanti dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu 80% di dalam negeri, ya, masuk ke perguruan tinggi unggul di dalam negeri 20% itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri.

0: 200 terbesar di dunia. Nah, ini harapannya.
1: Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjaga generasi muda, membangun sumber daya manusia yang unggul, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
2: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Fokus grup discussion dengan tema akselerasi pembentukan regulasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat keras adalah merupakan respon atas keresahan masyarakat, khususnya dari komunitas pondok pesantren terkait maraknya peredaran obat keras hingga ke tingkat sekolah dasar. Irwan Rudiawan laporkan.
4: Ketua Garut Human Movement AAM Muhammad Jalaluddin menyampaikan fokus grup discussion atau FGD dengan tema akselerasi pembentukan regulasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat keras merupakan respon atas keresahan masyarakat khususnya dari komunitas pondok pesantren terkait maraknya peredaran obat keras hingga ke tingkat sekolah dasar. Ia menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai kecamatan dan elemen masyarakat termasuk perwakilan pondok pesantren dengan tujuan menyatukan visi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari bahaya penyalahgunaan obat bagi generasi penerus di Kabupaten Garut.
5: Kait bahwa di Garut itu darurat penyalahgunaan obat-obatan. Jadi kita mengundang beberapa, hampir ada 21, diantaranya Bupati, Perkopimda, SD. Nah, kasih-kasih ruang, kami kasih tempat, yuk diskusi. Ini sudah darurat, mungkin itu untuk acara hari ini.
6: Serta hari ini dari mana saja Pak? Ada
5: berapa? Kalau penyalahgunaan obat-obatan gitu. Dan resah, makanya kita kumpul bersama di pendopo, kita undang stakeholder terkait, yuk rumuskan.
4: Sementara itu Bupati Garut Abdusi Sakura Amin menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi indikasi penyalahgunaan obat keras di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyambut baik inisiatif Garut Human Movement sebagai langkah preventif sebelum persoalan ini menjadi kondisi darurat. Menurutnya pembangunan mental dan jiwa masyarakat sama krusialnya dengan pembangunan fisik.
2: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja, tapi lebih dari semangat kebangkitan nasional yang ditunjukkan dengan berbagai inovasi. Berikut selengkapnya, laporan Yofri Haryadi.
7: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat Kebangkitan Nasional juga ditunjukkan dengan beragam inovasi kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah bedah buku serta membangun narasi positif untuk perubahan bangsa yang lebih baik. Seperti yang berlangsung di Perpustakaan Universitas Juanda Bogor, mengisi Hari Kebangkitan Nasional dengan kegiatan bedah buku berjudul Di Balik Layar Nusantara, Langkah Kecil di Tengah Sejarah Besar. Sebuah buku karya Dian Rana itu pun menjadi salah satu pengingat dan penyemangat lahirnya sebuah bangsa dengan peradaban baru di ibu kota Nusantara. Di tengah gejolak aktivis pemuda itu pun, akademisi Universitas Juanda Bogor, Ruhimat M.I.Kom mengungkapkan pergerakan pemuda dan mahasiswa menuju kebangkitan masih terus dilakukan, hanya saja melalui medium yang berbeda.
8: Kalau kita kategorikan kan sebetulnya resikonya negatif positifnya sama aja, cuma repacking yang berbeda gitu kan. Ya. Sekarang dibumbui oleh teknologi, based on media sosial, kalau dulu kan tidak ada. Orang lebih frontal langsung turun ke jalan, ya sesuatu selebaran secara offline gitu. Dengan duduk manis di kamar, di apa, kita bisa melakukan atau menggunakan sosial media, terus mengarahkan malah mahasiswa untuk menggerakkan sesuatu misalnya, ya dengan punya leadership apa bisa menggerakkan. Gitu. Bisa menggerakkan kalau ancaman itu relatif. Dulu pun ada ancaman dengan penculikan, dengan apa secara. Kalau sekarang ancaman-ancaman itu juga ada gitu ya, lebih sarkas karena bisa aja pakai ID nominus, buzzernya, kayak hal-hal kayak.
7: Pergerakan melalui media sosial juga memiliki tantangan yang sama, seperti halnya pergerakan fisik di era pembentukan organisasi modern pertama Budi Utomo pada 1908 dahulu. Sebuah semangat yang membawa pesan bangkitnya sebuah bangsa baru yang kini bernama Indonesia. Semangat inilah yang kemudian dibawa Bupati Bogor Rudi Susmanto di tengah hari jadi Bogor ke-544 ini. Dengan membawa suasana perjuangan Ipik Gandamana, Bupati Bogor pertama, dalam mempertahankan sejengkal tanah untuk bergabung kepada Republik Indonesia.
8: Saya pikir itu hal yang heroik, yang pantas biru, mindset mempertahankan. Dari sini akhirnya perayaan ini bisa juga selebrasi, bisa juga untuk melakukan transfer heroik masa lalu ke masa kini. Dan itu penting agar para penyelenggara negara masa kini, baik fisik maupun penyelenggara negaranya, yudikatif, eksekutif, dan untuk bermoral seperti Pak Ipik Gandamana dan para pendahulu kita. Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme, gitu. Jangan ambil hak orang lain, gitu loh. Saya lihat sekarang perang yang beda, perang informasi, ya. Jadi mungkin fisik kita nggak setahan ya zaman dulu, tetapi mindset kita yang akhirnya dibuat menjadi terjajah, gitu. Dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel: pengalaman, itu apa yang dibaca, ada role model ini yang kita kurang sekarang.
7: Seperti yang dikatakan tenaga ahli kantor staf Presiden RI Prof. Dr. Kun Nur Ahdia tadi, nilai moral dan ketauladanan menjadi penting yang kini dilihat oleh generasi muda penerus bangsa. Contoh yang pragmatis yang banyak beredar di media sosial merupakan bagian dari tantangan yang sama, seperti halnya pada saat pergerakan fisik dahulu.
2: Kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat. Laporannya disampaikan Rena Safira.
9: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih.
10: Langkah taktis penguatan komoditas ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP terus digenjot melalui pemenuhan fasilitas gerai, gudang, hingga armada distribusi di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh menjelaskan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya kini tengah mengusulkan bentuk fisik berupa 24 kolam bioflok dari kementerian terkait. Menurutnya, fasilitas sarana prasarana tersebut akan menjadi unit usaha produktif yang memberikan pendapatan langsung bagi koperasi nantinya. Kehadiran gerai resmi koperasi di Kota Cirebon nantinya juga diproyeksikan untuk menyerap dan menjual hasil-hasil usaha masyarakat termasuk sektor pertanian lokal. Namun di sisi lain, upaya hilirisasi pangan murah lewat koperasi tersebut dinilai masih menghadapi tantangan nyata di tingkat petani kelurahan saat ini.
9: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah itu dengan cara mengusulkan mereka, karena kan ada dari Kementerian Kelautan Perikanan itu fasilitas untuk mendapatkan bantuan kolam bioflok sebanyak 24 kolam.
10: Sementara perwakilan kelompok tani Kota Cirebon, Buhori mengungkapkan rantai pasar pertanian di wilayah kota saat ini belum terkoneksi penuh dengan sistem distribusi koperasi. Menurutnya, ketiadaan armada angkutan khusus dan akses pasar yang mandiri membuat para petani masih sangat bergantung pada kehadiran tengkulak luar daerah untuk menjual hasil bumi.
11: Semoga kalau sekarang terkoneksi dengan koperasi, terus kita bisa, misalkan itu bisa membantu pinjam apanya gitulah, barang atau apa, terus pendistribusian, atau mungkin nanti kalau pas hasil panen jadi bisa menjual di daerah kota sendiri, bukan di orang kabupaten kan gitu.
10: Buhori menambahkan sinergi penyediaan armada distribusi dan optimalisasi gudang penyimpanan bersama koperasi menjadi harapan besar bagi kelancaran usaha tani ke depan. Melalui dukungan sarana dan terintegrasi tersebut, koperasi diharapkan mampu merealisasikan perannya sebagai penyerap utama hasil bumi lokal dengan kepastian harga yang menyejahterakan petani. Langkah praktis penguatan fasilitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan perputaran ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan di tingkat kelurahan. Rena Safira melaporkan.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sementara itu, di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, Wali Kota Bandung ajak warga Bandung untuk membangun kesadaran kolektif dan juga kemandirian Kota Bandung. Laporannya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
12: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitas 2026 harus dimaknai sebagai momentum kebangkitan kesadaran kolektif yang terarah dan terorganisir demi mewujudkan bangsa yang lebih mandiri serta mampu menjaga masa depan. Wali Kota Bandung Eparan menegaskan Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting lahirnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi modern yang terukur. Menurut Farhan, semangat kebangkitan nasional yang dimulai sejak hadirnya organisasi Budi Utomo harus terus dirawat dan diperkuat di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan, 15 tahun lalu para pendiri bangsa berkumpul untuk membangun organisasi perjuangan modern pertama sebagai pondasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam peringatan Harkitnas tahun ini, suasana acara semakin semarak dengan penampilan teatrikal yang memukau. Farhan mengaku kagum dengan totalitas para peserta yang terlibat dalam pertunjukan tersebut. Farhan menilai penampilan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dan kreativitas masyarakat Kota Bandung, meski tanpa melibatkan pemain profesional.
13: Makna kebangkitan nasional ini kan sebetulnya dari awal adalah bangkitnya kesadaran kebangsaan. Nah, ini harus dipelihara terus karena pemeliharaan rasa kebangsaan ini harus dimaknai setiap tahunnya dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan tersebut. Tahun ini di Kota Bandung, revitalisasinya adalah kemandirian. Terpancar dari...
12: Farhan menambahkan makna Hari Kebangkitan Nasional sejatinya adalah membangkitkan dan memelihara kesadaran kebangsaan yang harus terus direvitalisasi setiap tahun. Farhan pun menegaskan komitmennya untuk terus membawa Kota Bandung menjadi kota terbaik di Indonesia melalui penguatan nilai kebangsaan, kreativitas, dan kemandirian masyarakat.
14: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
14: Kita beralih ke informasi lainnya. Gebiar PKBM menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dengan adanya animo masyarakat mendaftarkan diri. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Kecamatan Bogor Timur hari ini. Berikut laporan reporter Sony Agung Saputra.
15: Rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor HJB ke-544 diwarnai dengan pelaksanaan gebiar Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM yang berlangsung di Kecamatan Bogor Timur pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 544 PKBM sebagai upaya menjaring masyarakat agar kembali memperoleh akses pendidikan melalui jalur pembelajaran non-formal. Gebiar PKBM menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal maupun ingin melanjutkan pendidikan kesetaraan. Program pembelajaran yang tersedia mencakup paket belajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah atas sebagai sarana membuka peluang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur menilai peningkatan angka lama sekolah menjadi perhatian penting sehingga keberadaan PKBM menjadi salah satu solusi memperluas akses pendidikan masyarakat. Menurutnya pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bogor juga berupaya menyiapkan dukungan anggaran agar PKBM semakin berkembang dan menjadi alternatif pembelajaran bagi warga dalam meraih pendidikan serta masa depan yang lebih baik.
16: Sekolah di kita mudah-mudahan 12 tahun, jadi sesuai dengan asta cita. Jadi Bapak Ibu semua, saya sebagai Ketua Komisi 4 ya, mewakili Ketua DPRD Kota Bogor mengapresiasi dan mendukung ya program yang menjadi prioritas dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Ya, semoga kami doakan program ini berjalan dan kita dukung secara anggaran yang penuh. Mudah-mudahan bukan hanya 544 Pak, di tahun depan kita buat 1000 per kecamatan.
15: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin menjelaskan, legalitas pendidikan melalui PKBM telah memiliki pengakuan dan setara sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengikuti program tersebut. Ia menilai lulusan PKBM memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi melanjutkan pendidikan hingga menitik karir di berbagai bidang, termasuk menjadi pengusaha ataupun aparatur sipil negara.
17: Sebagian besar mindset warga, anak-anak, orang tua masih memandang, ah apa sih sekolah paket kayaknya kualitasnya lebih rendah misalkan. Kayaknya kualitasnya tidak sama dengan yang formal misalkan. Hari ini Pemkot Bogor membuktikan bahwa PKBM setara dan siap bersaing ya. Siap bertarung pada saat kancah-kancah berikutnya. Lulusan-lulusan PKBM, insya Allah saya doakan jadi orang-orang sukses. Amin. Lulusan-lulusan PKBM adalah orang-orang berakhlak, beradab. Amin. Lulusan PKBM insya Allah jadi pengusaha, pejabat yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya. Jadi legitimasi itu penting. Kalau hanya sekedar narasi dari Pemkot dan tidak ada aksi nyata, itu nonsen, nol besar. Maka dari itu hari ini kita buktikan PKBM atau orang sering menyebutnya sekolah paket hari ini setara.
15: Melalui PKBM, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas tanpa terbatas usia maupun latar belakang pendidikan sebelumnya. Kehadiran PKBM di Kota Bogor juga diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membantu meraih cita-cita melalui pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
14: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk menjadikan siswa unggul SMAN Negeri 1 Cianjur ini menjadi sekolah maung dan juga diharapkan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
18: Semasa atau SMA 1 Negeri Cianjur yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah kini menjadi sekolah maung. Maung yang artinya manusia unggul. Dengan dijadikannya mau, menurut Kepala Sekolah Semansa Cianjur, Dede Sadan Nurjaman, prospek ke depan sekolah mau diharapkan dari pemerintah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 80% di dalam negeri.
0: Transformasi menjadi sekolah mau. Mau itu adalah manusia unggul ya. Manusia unggul. Nah, ini prospek ke depannya adalah sekolah maung ini harapan dari pemerintah itu nanti dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu 80% di dalam negeri ya. Masuk ke perguruan tinggi unggul di dalam negeri 20% itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri 200 terbesar di dunia. Nah, ini harapannya tentu cita-citanya sekolah maung itu nanti akan masuk ke lulusannya itu melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, perguruan tinggi yang unggul di dalam dan di luar negeri. Tentu pemerintah sudah menyediakan beasiswa ke luar negeri ya, ada LPDP, ada Garuda ya, beasiswa Garuda. Nah, SMA ini yang nanti tanggal 25 sampai tanggal 29 itu ada mulai menerima siswa baru ya, SPMB, sistem penerimaan mahasiswa baru.
18: Oleh karena itu, siswa yang diterima di sekolah unggulan maung harus memiliki prestasi akademik INSET 2. Ia menambahkan untuk kurikulum berjumlah 3, yaitu kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum spesialis dengan sistem pembelajaran full day school dari hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk hari Sabtu, pembelajaran bakat minat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
14: Berikutnya pendengar, kloter 40 KJT diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
19: Terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatan ya.
20: Jemaah Haji Kloter 40 KJT yang merupakan gabungan dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Purwakarta diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati menuju Bandara King Abdul Aziz Internasional. Menurut PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 40 sebanyak 174 orang dengan tambahan 3 petugas. Pihaknya meminta jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan ibadah di Tanah Suci.
19: Terutama untuk jemaah haji, yang penting menjaga kesehatan. Jangan terlalu capek, jangan memaksakan di sana kalau memang tidak terlalu penting ya. Yang penting kita kan sudah umrah wajib, jadi jaga kesehatan intinya sih. Karena di sana tuh kan awalnya kan lumayan lah berbeda dengan di Indonesia gitu, terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatannya.
20: Selain mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik, pihak penyelenggara mencatat kloter 40 KJT dengan total 315 jemaah dan petugas didominasi jemaah risiko tinggi sebanyak 202 orang, termasuk 122 jemaah lanjut usia dengan sejumlah layanan khusus seperti kursi roda dan pengawasan kesehatan guna memastikan kelancaran ibadah di tanah suci. Sekar Damayanti melaporkan.

0: Dengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Warta Jabar Sore RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.
1: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore ini, kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga, dan itu Persib. Persib Bandung telah menyiapkan rute pawai juara andai pada laga pamungkas melawan Persija Jepara Sabtu pekan ini. Sukses mengukuhkan gelar kampion Super League 2025-2026. Laporannya disampaikan reporter SNB Lamsyah.
2: Jadi rutenya besok itu, insya Allah kalau kita juara, konvoinya kita mulai dari Gedung Sate, berakhirnya di Pendopo.
3: Kota Bandung bersiap menyambut pesta besar. Persib dan beserta pemangku kebijakan pun telah menyusun rute pawai juara jelang laga penentuan Super League 2025-2026. Hal tersebut jika Maung Bandung berhasil memastikan gelar juara pada pertandingan terakhir melawan Persija Jepara Sabtu ini di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, GBLA. Konvoi kemenangan pun akan digelar besar-besaran di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei 2026. Saat sesi jumpa pers kemarin, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan rencana rute pawai juara rombongan skuad Persib di Kota Bandung arak-arakannya akan dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Rencananya titik akhir rombongan pawai dan para pemain akan melakukan selebrasi atau pengangkatan piala di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO ikonik di sekitaran Asia Afrika.
2: Gedung Sate itu di barat, di depan masjid. Titik startnya di sana, parkir barat. Jadi dari sana rutenya adalah ke Banda, belok kanan ke Riau, belok kiri ke Merdeka ke bawah, belok kanan ke Perintis Kemerdekaan, gak lurus karena ada rel kereta api. Jadi kita ngelawan arah ke Perintis Kemerdekaan, lewat kolong jembatan viaduk ya, belok kiri ke Lembong. Nah, di situ ada patung Ajat, patung berlok sepak bola. Belok kanan ke Veteran, berhenti di Asia Afrikanya. Titik 0, belok kanan Asia Afrika, terus jalan sampai nanti Gedung Merdeka ada JPO. Nanti pemain turun di situ, naik ke JPO, angkat piala di JPO.
3: Aditya pun menjelaskan tujuan di balik penentuan rute pawai juara tim Persib tahun ini yang melintasi sejumlah titik ikonik di Kota Bandung. Menurutnya, rute tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan memiliki makna historis sekaligus simbolis bagi klub dan masyarakat Kota Kembang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan perubahan rute dilakukan karena halaman depan Gedung Sate saat ini sedang diperbaiki.
4: Untuk rute konvoy yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik.
3: Dan pawai kemenangan ini dirancang untuk memperkenalkan tiga titik bersejarah di Bandung kepada bobotoh maupun masyarakat luas. Ketiga lokasi itu yaitu patung sepak bola di Jalan Lembong, titik 0 Bandung, serta Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Ketiga lokasi itu pun dinilai merepresentasikan perjalanan sejarah kota sekaligus menjadi simbol semangat bagi Persib dalam menatap masa depan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Satu.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 16.44 menit, baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bandung Bogor Cirebon, dan kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, masih bersama saya Delis Nur, pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Malang ini memfasilitasi penerbitan surat izin mengemudi SIMD gratis bagi penyandang disabilitas dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pendengar. Sebanyak 11 pemohon disabilitas asal Kabupaten Malang mengikuti layanan tersebut di Satpas Prototype Satlantas Polres Malang. Para peserta menjalani seluruh tahapan penerbitan SIMD, mulai dari registrasi, ujian teori, hingga ujian praktik berkendara. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur dan standar yang berlaku. Dan Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Selvin Arliska menyatakan program tersebut menjadi bagian dari pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan disampaikan AKP Selvin, ya, menurutnya bahwa para pemohon SIMD tetap mengikuti mekanisme ujian sebagaimana pemohon SIM pada umumnya. Namun petugas memberikan pendampingan pelayanan humanis selama proses berlangsung, pendengar. Sementara itu salah satu peserta ada M. Aldianza, 30 tahun, penyandang disabilitas asal Ampel Gading. Ini mengaku terbantu sekali dengan adanya program SIMD gratis tersebut. Ia menyatakan bahwa layanan ini mendukung persyaratan administrasi untuk mengikuti pelatihan kerja di salah satu perusahaan retail. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

kita berpikir, mengapa masih ada anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan? Kesetaraan gender adalah tentang memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang, tanpa terkekang oleh stereotip. Perawat bisa laki-laki, pemimpin bisa perempuan, ayah bisa mengasuh, ibu bisa bekerja. Peran bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan dan pilihan. Saat kita membuka ruang yang adil untuk semua, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih inklusif.

Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia

0: Kupu-kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat

0: seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor. Di era digital seperti saat ini, mendengarkan radio tak lagi terbatas pada perangkat konvensional. Pendengar, dengan aplikasi RRI Digital, Anda dapat mengakses program Satu Radio Republik Indonesia Bogor dan berbagai kanal RRI lainnya dengan lebih mudah dan fleksibel. Silakan unduh aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda, tersedia di Google Play Store dan juga App Store, pendengar, karena RRI hadir lebih dekat, menyapa Anda setiap waktu melalui RRI Digital. Satu aplikasi berjuta informasi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor karena selepas ini masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 17:25. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi Pengadilan Agama Depok memanggil Yudiana Mahmud bin Muhammad Undang, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Oktober 1970, tempat kediaman dahulu di Jalan Telkom nomor 2, Kampung Pedurenan, RT 7 RW 3, Kelurahan Harya Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok, tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, tepatnya di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Cerei Meiriza binti RS Sudrajat sebagai penggugat melawan Yudiana Mahmud bin Undang sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar berikutnya, Pengadilan Agama Depok memanggil Trekli Tiami binti Aming Dullah, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 5 April 1989, tempat kediaman semula Jalan Mangga nomor 7, RT 1 RW 5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Firdaus Gunawan bin Jayadi R alias Jayadi Roshid sebagai pemohon, melawan Trekli Tiami binti Aming Dullah sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Peribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau

Pendengar lepas pukul 17:35, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami informasikan pendengar untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:51 atau jam 6 kurang 9 menit pendengar ya. Dan jelang azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muhammad Zaid dan Haji Humaidi pendengar. Juga selepas azan maghrib kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
1: Hai, kalian jangan pikir bisa lolos dari sini ya. Ayo masuk semuanya ke dalam neraka jahanam ini.
2: Waduh, celaka aku. Aku menerima buku amal dari belakang nih. Sembunyi aja.
1: Hai, cepat masuk. Di dunia kamu sudah tersesat. Sekarang masuklah ke dalam neraka jahanam ini.
2: Tolong aku. Cuma sebentar saja ke nerakanya ya. Nanti diangkat lagi ke surga.
3: Kata siapa? Di Al-Quran disebutkan, yang masuk surga dan neraka akan kekal selamanya.
4: Bu Guru, betul ya? Kalau masuk neraka akan selamanya, tidak bisa diangkat lagi ke surga.
3: Betul. Ada di firman Allah di Al-Quran bahwa orang-orang yang mengira akan masuk neraka sebentar saja dibantah oleh Allah. Hei orang-orang yang berbuat dosa, akan masuklah engkau ke neraka dan kekal di dalamnya. Makanya sekarang di dunia harus hati-hati, jangan sampai tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan yang nantinya akan menyebabkan masuk neraka selama-lamanya. Mengerti?
5: Waqalu lan tamassana an-naru illa ayyamam ma'dudah. Qul atakhazzutum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu paulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallajina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 80-82. Artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar lepas pukul 18.26 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi menemani Anda selepas melaksanakan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, kembali Anda mendengarkan rangkaian Bogor sore ini. Delis masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di rangkaian Bogor sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, bekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Yaudah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Peringatan Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 18.43. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Marullah bin Namung. Tempat dan tanggal lahir Bogor 17 Januari 1977. Tempat kediaman dahulu di Jalan Cilobak 2, RT 4 RW 1 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nuni Ernawati binti Paiman sebagai penggugat melawan Marullah bin Namung sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan berikutnya pendengar, panggilan Pengadilan Agama Depok memanggil Janatulia Hashim binti Hashim. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Januari 1987. Tempat kediaman dahulu di Kampung Makassar, RT 1 RW 8 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Novi Pinontoan bin Wempi Pinontoan sebagai pemohon melawan Janatulia Hashim binti Hashim sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Pendengar lepas pukul 18:59, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan.

0: pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
0: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%
7: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, karena rumen, sendal-sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan makanan kayak
12: makanan apa aja Bu? Bawa makanan favorit ya?
11: Apa
12: yang dimakan di bawah dimakan?
11: Iwang.
12: Hah? Iwang.
11: Iwang.
12: Iwang kayak gimana tuh Bu?
11: Itu terasi sama bawang.
12: Oh, sambal siwang.
11: Iya, terasi sama bawang.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nurul Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
16: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita
15: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
18: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
0: Sebenarnya sangat senang bisa cerita dulu lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
1: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
0: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikologi semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
1: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
22: If you see how we come back from two big injuries.
23: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, ini lebih kompliment buat itu.
1: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Wow.

Dengar lepas pukul 19.33 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, pendengar, yakni mimbar agama Katolik dengan topik terang kecil yang tidak menyilaukan, pendengar. Dan sekaligus Deli harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat. Dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda sore hari ini, pendengar. Deli pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan sekaligus juga nanti selepas mimbar agama Katolik, kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini untuk menemani Anda. Deli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat malam para pendengar RRI Bogor. Jumpa lagi bersama saya Marcelinus Kaenda, penyuluh agama Katolik dalam mimbar agama Katolik. Para pendengar yang terkasih, secara khusus umat Katolik Kota Bogor, pada malam hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Semoga Sabda Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan serta pedoman yang menuntun kita untuk semakin hidup di dalam terang kasih Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan dan permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita terlebih dahulu. Kita akan mengawalinya dengan sebuah doa, agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat yang kita butuhkan untuk mampu merenungkan sabdanya pada malam hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat dan kasih karunia yang boleh kami alami di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur boleh merayakan sukacita kebangkitan-Mu. Semoga kebangkitan-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk mampu mewartakan kasih-Mu kepada semakin banyak orang. Bimbinglah kami agar kami mampu mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan 50. Sekali peristiwa Yesus berseru, "Siapa saja yang percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus Aku. Siapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seorang mendengar perkataan-Ku tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menghakiminya. Sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab Aku berkata-kata bukan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Aku. Dialah yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus Aku katakan dan Aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintah-Nya itu adalah hidup yang kekal. Karena itu, apa yang Aku katakan, Aku sampaikan sebagaimana
yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, jika kita menyimak bacaan-bacaan kitab suci secara khusus Injil, akan banyak berbicara mengenai kasih dan terang dunia, atau banyak berbicara tentang keselamatan. Tentunya hal itu karena saat ini kita pun masih berada di dalam masa Paskah. Masa di mana kita merenungkan dan merayakan sukacita kebangkitan Kristus yang telah menebus dosa kita. Maka kita pun diajak untuk senantiasa hidup di dalam kasih, di dalam terang, di dalam sukacita kebangkitan Kristus itu. Para pendengar yang terkasih, Bunda Teresa dari Kalkuta pernah berkata, "Jika kamu menghakimi orang lain, kamu tidak mempunyai waktu untuk mencintai mereka." Sebuah kalimat yang sungguh menggugah hati kita untuk semakin menyadari betapa pentingnya sebuah kasih sayang dan penerimaan yang tulus di dalam perjumpaan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa ini tentunya telah dilakukan olehnya di dalam sepanjang hidupnya. Kalau kita membaca kisah tentang Bunda Teresa, tentu kita akan menjumpai di sana bagaimana Bunda Teresa hidup dengan merawat mereka yang membutuhkan. Seluruh hidupnya dicurahkan bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berkesusahan di dalam hidupnya. Ia telah memberikan contoh nyata bagi kita sebagai umat beriman, agar kita pun senantiasa memiliki waktu untuk mencintai mereka yang ada di sekitar kita. Untuk mencintai keluarga, untuk mencintai rekan kerja, untuk mencintai umat di lingkungan atau wilayah kita masing-masing, atau dimanapun kita berada dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa tentunya sangat relevan di dalam hidup kita. Kita dapat melihat bahwa ketika kita selalu berfokus pada keburukan orang lain dan hanya mengutamakan kepentingan ego kita, maka pada saat itu pulalah kita kehilangan waktu untuk mencintai orang lain dengan tulus. Sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus, kita diajak untuk mengutamakan pentingnya kasih sayang dan penerimaan terhadap sesama. Bukan larut pada situasi dunia yang penuh dengan konflik dan perang yang tentunya merugikan banyak orang. Para pendengar yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada kesempatan kali ini, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya."
dan hal itu telah dilakukan oleh Yesus melalui penderitaan dan wafatnya di kayu salib. Yesus telah menyelamatkan kita dari segala kelemahan dan kegelapan dosa-dosa kita. Kebangkitannya semakin menyempurnakan karya keselamatan itu sehingga menjadi sungguh nyata bahwa Ia adalah terang yang sejati. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini sungguh menarik untuk kita renungkan lebih dalam. Secara khusus, setelah Yesus berseru bahwa dirinya adalah terang. Tentunya maksud dari seruan itu adalah terang yang tidak menghakimi. Terang yang tidak menyilaukan. Yesus adalah terang kasih yang mengalahkan kegelapan. Terang yang mengangkat kita dari kubangan dosa yang membelenggu hidup kita. Dan terang yang membawa kita pada jalan yang benar, sehingga memampukan kita untuk memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Belajar dari tindakan yang dilakukan oleh Bunda Teresa dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Tentunya, mengajak kita untuk melihat jauh ke dalam diri kita. Apakah selama ini saya sudah menjadi terang yang tidak menyilaukan bagi orang lain? Apakah saya sudah menjadi terang yang menerangi langkah sesama untuk sampai pada kehidupan yang lebih baik? Itu menjadi sebuah permenungan bagi kita agar kita senantiasa mampu melihat apakah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh berdaya guna bagi hidup kita. Sabda Tuhan mengajak kita untuk menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan di tengah gemerlap dunia yang membutakan. Tentu menjadi terang kecil itu bukanlah hal yang mudah, layaknya kita membalikkan telapak tangan. Ada begitu banyak tantangan dan godaan yang menanti kita. Namun di dalam situasi itu, terang Yesus Kristus dalam kebangkitannya yang menyelamatkan, hendaknya menjadi kekuatan yang meneguhkan kita. Moga-moga terang Yesus Kristus membuat kita semakin mampu menjadi terang-terang kecil dalam hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, di tengah komunitas kita, dan di dalam dunia. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk tidak menghakimi sesama, melainkan menawarkan kasih yang mendamaikan. Kasih yang sungguh memberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang bagi setiap pribadi yang kita jumpai untuk menuju pada sebuah kebaikan. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, hendaknya kita senantiasa memiliki waktu untuk mencintai dengan tulus, untuk menjadi terang kecil yang membawa serta menuntun orang lain sampai pada terang yang sejati. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang mau berbagi kasih, yang mendamaikan dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga
sukacita kebangkitan Kristus yang telah kita rayakan dan masih kita renungkan hingga pada saat ini, memberikan kita kekuatan yang memampukan kita menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan. Hendaknya kebangkitan Kristus semakin menyadarkan kita akan terang yang sejati, sehingga kita senantiasa hidup mengikuti arah terang itu dan tidak tinggal di dalam kegelapan. Ketika kita jatuh dalam kegelapan, hendaknya kita bangkit lagi dan mengandalkan kasih dan terang yang sejati sebagai kekuatan, sehingga kita senantiasa tidak selalu terjerumus ke dalam kegelapan itu. Maka, kita diajak untuk tidak hanya mendengarkan sabdanya, melainkan juga mau untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Marilah di dalam hidup kita setiap hari, kita menjadi terang-terang kecil yang menghantar tidak hanya diri kita, tetapi juga orang lain untuk masuk pada terang yang sejati. Sehingga dari hari ke hari, kita tidak selalu jatuh dan tinggal di dalam kegelapan, tetapi mau bangkit dan menjadi terang yang bercahaya bagi banyak orang. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga permenungan kita pada malam hari ini, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama menjadi kekuatan yang menuntun kita untuk berani menjadi terang kecil dan menyebarluaskan kasih, sukacita kebangkitan Kristus di tengah dunia. Marilah sebelum kita mengakhiri permenungan pada malam hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita mohon kekuatan, kita mohon rahmat, supaya dalam hidup kita setiap hari, kita berani menjadi terang-terang kecil itu. Kita berani menjadi pribadi yang mau mewartakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat kasih karunia yang boleh kami alami. Kami bersyukur boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada malam hari ini. Semoga firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi motivasi bagi kami, menjadi pedoman bagi hidup kami untuk menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan bagi sesama kami. Bantulah kami untuk berani menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan dengan menyebarkan pesan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah kami di sisa akhir hari ini, dan lindungilah kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Semoga karena kasih-Mu, kami boleh melepas lelah dengan baik, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam sukacita dan semangat yang baru untuk memuji Engkau sebagai Sang Terang Sejati di dalam hidup kami. Dan terangilah kami selalu, agar setiap hari-hari kami boleh kami maknai dengan setiap perbuatan baik yang kami lakukan
sehingga sabdamu tidak hanya kami dengarkan, melainkan juga kami aplikasikan dalam setiap pikiran, tutur kata, dan tindakan kami setiap hari. Semua doa dan harapan kami, kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, demikian permenungan yang boleh kita jalani pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan dan permenungan yang kita dengarkan senantiasa menguatkan kita di dalam hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan tentunya dimanapun kita berada dalam perjumpaan kita dengan sesama. Sampai jumpa dalam mimbar agama Katolik selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Masih dimanjurkan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM persatukan kanal informasi dan inspirasi mendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan gelagah biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-20 di bulan Mei tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian komposisi lagu-lagu terbaik akan hadir ke ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Mengawali kebersamaan kita pendengar untuk spesial edisi hari Rabu malam, kami akan ajak Anda untuk menyimak ruang rindu berjaringan. Kali ini bintang tamunya ada Ligro pendengar ya, bersama nanti ada rekan Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa Bu begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah enggak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Lee Groh.
0: Apa kabar?
1: Kabar Lee Groh.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Lee Groh.
0: Gimana album baru Lee Groh ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar yo.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu.
0: Oh,
2: ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Lee Groh, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono. Iya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar
1: kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio, sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam? Cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin ya. cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2002 ketemu Hendi.
1: 2002,
3: oke. Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lebih. Oh gitu ya, ya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Baru ikut Ligio, wah aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang. Masih
1: ya. Iya. Gitu.
2: Okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah
1: cukup gitu. Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh, iya ya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligio.
3: Ligio. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Yoshiyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Gitu ya, oke. Ternyata.
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini gila apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak.
1: Oh coba dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Ada apa acara jazz gitu. Ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang. Udah pulang kampung.
1: Ya.
4: Di London. Oh,
0: iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Ya.
1: Ratmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oh oke. Okay. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya, yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah, ya. Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menarik ular. Enggak,
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada. Orgilnya
0: juga. Oke. Iya, iya, iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas orang Agam dan
0: gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Ya tahu, tahu. Enggak. Ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: Bang
0: Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo,
0: Bang
5: Indo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya
1: Bang Mas Albert? Mas Albert, boleh kerasan dikit Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten.
1: Konsisten,
0: masih
1: iya.
0: Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja.
1: Bang Albert.
5: Ya.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Buang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Ya, betul banget.
6: Oke, ini tiga komposisi. Pertanyaannya. Ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi. Itu judulnya apa? Okay. Untuk kita semua sama juga apa okay judulnya? Uh-huh. Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau enggak salah.
1: Hari Mukti. Oh, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga okay tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi.
0: Siap.
6: Dan kita semua
1: sama.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay terbaru.
1: Oke, Bang.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan, Bang.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Anto Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam. Selamat sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang karena panjenengan itu puluhan. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa
0: okay
7: agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas. Mbak Ita dan seluruh kru semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar? Disuruh saya selalu.
0: 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Ganteng apa ganteng? Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain ya,
1: pesonanya Pak. Pesonanya lain emang, Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Okay.
8: Terus tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Okay. Siap.
8: Terus okay, yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silahkan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta. Jatuh
0: bukan
4: cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain
1: lagi. Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah. Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Gak mungkin. Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri ya? Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Pertanyaan
0: lanjut pertanyaan Mas. Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya?
0: Lagu.
1: Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di lingkup. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Ke senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: ya.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh, gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Asalnya memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut puter, ya. Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada Ligru di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
2: Mas Adi.
3: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98 Mas. Eh, enggak deh. 97-an.
1: 97-an.
0: Iya,
1: iya.
2: 98
1: ya.
2: Main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
0: Oh, seru iya, loh itu. Iya. Tiga-tiganya nih dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh, yo.
0: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih.
1: Kan ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo. Meturo.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meturo.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Ya enggak sih? Iya enggak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
3: Misi-misi serak ya.
1: Ada monggo Mas.
0: Rok gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya itu yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor Bollywood yang luar. Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar.
2: Oke.
3: Ya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi dia bikin grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli
1: kita ke
2: dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Mbak. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap. Silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh.
4: Aduh. Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
4: gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay. Terus
4: itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Okay.
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Didi. Terima kasih
4: banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam Mas Purnamasari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul.
5: Pak Ahmad. Alhamdulillah sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ben Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik itu Kak Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap sih? Api.
1: Alhamdulillah Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Remawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah ngomong.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Tanya itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke. Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
1: Aduh, dia tahu loh, Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum Ligro ya.
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu. Alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah tanah gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Dijawab sama lagi
1: nanti
2: Gro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
2: Iya.
1: Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: itu maknanya apa sih gitu tadi gitu? Pengen tahu gitu.
1: Okay. Nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat makasih, Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng okay. Saya juga boleh siap. Dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
6: Selamat mm-hmm. malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia mm-hmm. tadi. Boleh satu lagi ya. Penyiar-penyiar yang ada di Palembang, yang jelas kan Pro 1 gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Ana. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo, Ibu Fatmawati sehat, alhamdulillah.

0: Ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benny Jo, semua-semua. Itu aja ya.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
4: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
4: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
4: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya.
4: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
4: Bisa. Wani Piro.
2: Oke. Okay.
1: Selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah enggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
5: Ada sih, karya ada kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro, Mas.
5: Jadi, yang menurut kita itu mellow, tapi enggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Hendy?
5: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
5: Okay. Ada
6: itu yang blues kalau sih.
5: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas.
5: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
6: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
5: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
5: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya. Sekali Mas Yudi itu.
5: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
5: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi main-nya dia malah di jazzer jazz. Gitu.
1: Betul. Siap.
5: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
5: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
7: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
2: Malam.
1: Iya,
2: dengan siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
7: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak?
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
7: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jadi gitu dong.
7: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta pinggiran.
2: Orang Banten ya. Pinggiran Banten.
5: Tangerang.
7: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
7: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy,
4: Gusti
7: Hendy, Mas Bro Agama Mda, Syekh Adi Darmawan.
4: Maestro.
7: Syekh Adi Darmawan. Intip,

0: festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival directornya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
1: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
2: Ayo, Pak.
0: Wah, siap.
1: Kayaknya Bapak main musik ini.
3: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
0: 40.
3: Pak, udah ketahuan, Pak.
0: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya, boleh.
0: Ke Trio Legro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Tadi dijawab.
4: Tadi dijawab. Tadi dijawab. Sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
0: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
3: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
1: Bos, ada modal.
2: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
0: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
1: Handy baru mau jadi gigi, kalau kebanyakan duit.
4: Iya. Gimana?
0: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
0: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
1: makasih.
0: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
3: Aduh, gini,
0: saya pribadi selaku salah satu pengagum Legro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Legro, jangan berhenti.
1: Amin.
0: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jadi bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar, Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih?
4: Iya.
3: Mas Dwiki sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
3: Aduh.
1: Beda pemodal
4: Oke, siap.
0: Mantap terus Legro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Legro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Legro adalah orgil, ya kan?
3: Iya.
4: Oke,
3: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
1: sehat
3: untuk
1: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Legro.
0: Ya, kan mau diajakin Legro mesti sehat dong, mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya.
4: Sama-sama, Pak Dwiki.
1: Kasih.
0: Bobo dulu.
3: Bobo dulu. Iya.
4: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti.
4: Waduh.
1: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini, aduh.
2: Kalau ya, diulangi buka buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
4: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke.
4: Okay. Ada bidadari yang terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi
4: Tidarmawan. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana ya, kita cari dulu.
0: Oke, okay. Sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu lah Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam. Teteh.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Nah, kelas berapa sih?
1: Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Gitu.
1: Mistis, betul.
0: Mistis. Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Ah, oke, okay, okay,
3: kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke. Okay.
0: Oh,
1: iya,
3: okay. Kalau untuk musik keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya biar tidur okay dengan Ligro.
1: Oke, okay, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icu.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir setahun
5: deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya ini, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
5: udah banyak profesi konsernya. Okay. Itu aja.
1: Gitu. Siap.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, udah lama pernah denger kan, si baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwana Aceh ada Bang Arso ya. Semoga selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Terima kasih, Icu.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Sebagai host ini.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga nih.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya? Yang satunya itu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Agam. Oh, sakit.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu. Oh. Oh.
1: Itu, Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu. Bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Mbak Ita. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
2: Agak
0: rilisan
2: dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang ya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
1: Nah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang.
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Jahat. Mas Adi
2: lo bisa jawab lo.
1: Mas Adi langsung etnika kan.
0: Iya kan?
2: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan terus jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lari ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeng.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
4: Ini Evanestor bangsa itu.
1: Iya, ada tapi, ya?
4: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke.
1: Ingat loh.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsyanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marsyanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng gak?
1: Tahunya gak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih to tahu Mas.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Nah, ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
4: Belitung. Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: ya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro, mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
2: Nggak ya, usah ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya.
7: Dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
2: Ya. Oke. Okay. Siap.
1: Lebih seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Oh,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, gitu. Ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Ada, wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh, oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
7: Konser bikin konser di Lampung.
1: Okay. Ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
1: Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Mbak Damar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa gak ada aku?
1: Ya kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
7: Musik saya bagian. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
2: senior Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
2: Sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya.
0: Track pertamaku. Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise Mas juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya, top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya, musik Indonesia semua.
1: Iya, kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
2: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Yeah.
1: Yeah. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Nah, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya, penari ular.
4: Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Itu cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Tapi nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Wah, mantap ini
1: bisa
2: ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Amin.
0: Ya, baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, mendengar Pro Saudara Bogor, demikian tadi gitu ya. Sudah sama-sama kita menyimak Ruang Rindu Berjaringan bersama bintang tamunya tadi ada Ligro di kesempatan kali ini bersama Yudi Ismail dan juga Tampur Nama Sari ya. Selanjutnya kita akan masuk di segmen berikutnya di Bogor malam ini, masih bersama Gelaga Biasa yang menemani Anda. Kita akan menikmati Ruang Rindu, kali ini komposisi lagu-lagu mancanegara tahun 2010 sampai dengan 2020 yang bisa Anda request di malam hari ini, boleh ya di 0815 4200. Tapi sebelum itu kita akan dengar terlebih dahulu drama radio untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah, Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
2: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Ah, kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Najwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan.
0: Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti, Bu.
5: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh, kenapa kamu di luar? Ha? Ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo, ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo, yuk ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak. Yuk.
5: Duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini, Pak Kepsek. Saya gak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
5: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin itu mungkin Tina saat waktu kecil orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup, atau istilah sekarang stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
5: Iya.

0: apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
3: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
3: Siap.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tuh kelihatan.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
4: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih mendengarkan suara gelagah biasa pendengar yang menemani Anda di malam hari ini ya. Untuk Ruang Rindu, kategori lagu-lagu tahun, lagu-lagu mancanegara tahun 2010 sampai dengan 2020 yang kita mainkan untuk edisi malam hari ini ya. Boleh di request yang mau merekomendasikan lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini, sok mangga kita undang. Boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon, sok mangga ya. Sambil kita bahas soal ini pendengar ya, di mana mimpi jadi bagian alami dari tidur yang hampir dialami semua orang ya. Meski sering dianggap sekedar bunga tidur, ternyata mimpi menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui ya. Dari mimpi berwarna hingga sensasi terjatuh saat tidur, semuanya berkaitan dengan cara kerja otak manusia ya. Nah, salah satu fakta menarik adalah setiap orang sebenarnya bermimpi setiap malam ya. Meskipun tidak selalu mengingatnya saat bangunnya, mimpi paling sering terjadi pada fase tidur rapid eye movement, yaitu kondisi ketika aktivitas otak meningkat hampir menyerupai saat seorang terjaga ya. Nah, dalam satu malam manusia bisa mengalami beberapa mimpi dengan durasi total sekitar 2 jam ya. Dan fakta unik lainnya adalah semua orang bermimpi dalam warna ya. Dan penelitian menunjukkan sebagian orang pernah mengalami mimpi hitam putih, terutama generasi yang tumbuh pada era televisi monokrom ya. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pengalaman visual sehari-hari yang terekam di otak ya. Dan selain itu, wajah-wajah yang muncul dalam mimpi biasanya bukan wajah asing ya. Otak manusia cenderung mengambil sosok yang pernah dilihat meski hanya sekilas ya. Karena itu, orang yang hadir dalam mimpi bisa jadi adalah seorang yang pernah ditemui, baik itu di jalan ataupun dimanapun, di televisi bahkan, atau di media sosial tanpa kita sadari pendengarnya. Oke, nah sebelum saya lanjutkan, saya mau menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Kita sapa dulu. Ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu dari Iqbal Tia di Albarokah Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Minta diputarkan Bon Jovi. Kirimnya buat Abang Yasmin, Bang Jack, Diki Chandra, Kang Reno dan juga para pendengar Pro 1 semuanya. Salam, salam sehat selalu. Spesialnya buat istri tercinta Nur Halimah ya, beserta Tesiva dan juga Ananda Rizky. Selamat Bobo cantik, buat yang bacain makasih dan sukses selalu. Terima kasih ya. Bon Jovi ya. Coba nanti kita carikan kira-kira masuk ya untuk apa namanya edisi kali ini ya. Kalau enggak masuk enggak apa-apa ya, nanti Bon Jovi-nya kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Karena setahu saya Bon Jovi kayaknya di bawah 2010 deh gitu ya. Kalau mau ganti enggak apa-apa ya Kang Iqbal ya. Untuk lagu yang di atas itu deh ya, di atas tahun 2010. Kalaupun mau di bawah 10 juga boleh ya. Oke, lanjut lagi kali ini ada dari Selamat Malam Bangga dari Ibu Siti Haryati di Cibaringin. Mohon diputarkan lagu My Love dari Westlife. Untuk Bangga, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali Westlife ya. Nanti coba kita carikan yang My Love kira-kira masuk enggak ya. Jadi kesempatan kali ini karena My Love juga sama deh kayaknya itu di bawah 2010 deh ya. My Love teh 2000-an kalau enggak salah Westlife teh. Jadi Bu Siti Haryati ampura ya, untuk lagunya belum bisa kita puterin tuh ya. Karena yang kita mainkan untuk tahunnya di 2010 ke atas tuh. 2010, 2011, 12, 13, 14 sampai dengan 2020. Kalau lagu yang baru gimana gah? Boleh deh di atas 2021. Tapi kayak yang 2026 kayaknya enggak bisa deh. Ya. Di bawah deh, di bawah 2026, 2026, 2025 sampai dengan 2010 deh kita mainkan ya. Sok mangga mau diganti boleh ya. Atau nanti kita aja yang pilihkan ya. Lanjut lagi kali ini ada Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya James Arthur dong, yang Impossible ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke deh, siap ya.
Oh, minta Justin Bieber katanya ya, Baby dari Justin Bieber. Baby juga ya. Justin Bieber ya. Justin Bieber. Oke. Okay. Baby ya. Nanti kita puterin ya. Pas tuh Justin Bieber 2010 tuh ya. Oke, okay. 2010 atau 2011 enggak salah. Pokoknya dia di 2010. Kalau gue 2011 tuh Baby ya. Siap, Bu Siti Ariati, nanti kita puterkan Justin Bieber-nya. Oke. Okay? Baik, yang lain nanti kita sapa-sapa lagi. Dan juga nanti kita bakal lanjutin lagi informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Iya baiklah pendengar, kita lanjutkan lagi soal mimpi pendengar ya, di mana fakta unik soal mimpi ya. Selain itu ya, ada juga fenomena mimpi jatuh ya yang cukup umum terjadi. Sensasi seperti terperosok ataupun tersentak saat mulai tertidur ini disebut hypnic jack ya. Dan kondisi ini merupakan reaksi alami tubuh ketika otot mulai rileks dan juga otak menyesuaikan diri menuju fase tidur lebih dalam ya. Nah, menariknya lagi, emosi dalam mimpi ini sering terasa sangat nyata gitu ya. Nah, banyak orang bisa merasa takut, sedih hingga bahagia ketika mimpi, dan juga para peneliti percaya mimpi ini membantu otak memproses emosi, pengalaman dan juga ingatan yang terjadi sepanjang hari ya. Nah, beberapa orang bahkan mengalami lucid dream ya. Lucid dream yaitu kondisi ketika seorang sadar bahwa dirinya sedang bermimpi. Nah, dalam keadaan ini seorang kadang dapat mengendalikan alur mimpi yang dialami ya. Fenomena tersebut masih terus diteliti karena berkaitan dengan kesadaran manusia saat tidur pendengar. Ya. Meski masih menyimpan banyak misteri ya, mimpi menunjukkan bahwa otak manusia tetap aktif bekerja bahkan ketika tubuh sedang beristirahat ya. Karena itu mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi juga bagian menarik dari cara kerja pikiran manusia ya. Oke. Kita menyapa lagi untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini, ada Ruang Rindu. Ruang Rindu malam Bung Aga, malam juga ada Nina Said yang mau request Wiz Khalifa dan Charlie Puth See You Again ya. Kalau gak ready dari Pharrell William yang Happy ya. Thanks Aga, malam juga ya. Wiz Khalifa ya. See You Again ya. Siap, insya Allah kita hadirkan di kesempatan kali ini. Oke, okay? Baik, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang bergabung. Masih kita nantikan, kebersamaan kita masih cukup panjang hingga tepat tengah malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Serintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Serintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan suara gelagat biasa mendengar yang menemani Anda di malam hari ini ya. Kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Ada Arif Tanah Baru, selamat malam Kang, malam juga minta lagu Sam Smith yang I'm Not The Only One ya. Kirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Prosat dari Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut lagi kali ini ada dari siapa nih? Sandra di Pomet, selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta Stuck With You dari Ariana Grande ya. Dikirimnya buat semuanya aja. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, siap. Kemudian lanjut lagi kali ini ada Saipol Ponok Rumput, malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya apa nih? Dari Sejari, Sezairi ya, It's You. Oke, Sezairi ya, It's You. Coba nanti kita carikan ada nggak kira-kira ya. Oke, terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Apalagi ini bawahnya. Kalau nggak ada Sezairinya, To The Bone aja ya. Dikirimnya buat semuanya aja. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke deh, nanti coba kita cek dulu ya, ada nggak kira-kira ya lagunya di malam hari ini. Oke deh, kita siapkan dulu ya untuk lagunya. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nanti kita gantiin dengan lagu yang nggak kalah enak lainnya ya. Oke, sebelum kita puterin satu penelpon dulu deh yang kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam juga Kang Satria.
1: Iya.
0: Malam banget gabungnya.
1: Iya, kalau
0: baru pulang ya?
1: Hah?
0: Baru pulang.
1: Iya, baru pulang main.
0: Pulang main. Oke, iya, siap.
1: Pulang kerja mana tadi sore.
0: Oke, oke. Iya. Siap, mau request lagu apa nih?
1: Request lagu yang barusan, siapa tuh yang minta lagu itu? Yang barusan itu.
0: Yang barusan banget. To The Bone dari Sandra di Pomat. Dari sorry ya, salah. Yang sebelumnya ya, tadi itu Saipul Ponok Rumput.
1: Ya yang barusan gitu.
0: Oke, okay, ngikut aja gitu ya.
1: Iya, ikut aja gitu.
0: Siap.
1: Buat Anda sehat.
0: Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat.
1: Ya syukur alhamdulillah. Masih lama gajian ya.
0: Masih lama gajian.
1: Dompetnya udah nipis.
0: Udah menipis.
1: Yang spesialkan lagu ini buat Tiara ya di Jambul 2.
0: Ya.
1: Yang lagi sakit cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Iya gitu, buat Tiara ya di Jambul 2
0: ya,
1: cepat sembuh. Ya buat Angga makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Satria yang nyempetin diri abis pulang main ya, join katanya lagunya yang mengikut sama yang sebelumnya katanya ya. Oke, siap, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Baik, nanti kita menyapa lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga, ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: The Alchemist adalah novel yang ditulis oleh Paulo Coelho pada tahun 1988. Novel ini menceritakan tentang Santiago, seorang petani muda yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Setelah bermimpi tentang tempat yang penuh dengan harta karun, Santiago memutuskan meninggalkan peternakannya dan mengembara ke seluruh dunia untuk mencari harta tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berguna. Penulis berhasil menggambarkan Santiago sebagai tokoh yang kuat, berani, dan penuh semangat. Selain itu, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Salah satu kelebihan utama dari novel ini adalah kemampuan penulis dalam menyuguhkan pesan-pesan filosofis dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Penulis juga berhasil menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan menghibur pembaca sepanjang novel. Secara keseluruhan, The Alchemist adalah novel yang sangat menarik dan layak dibaca oleh siapa saja yang menyukai cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Novel ini tetap merupakan pilihan tepat bagi mereka yang ingin menemukan arti dari keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Baiklah, pendengar, kita berada di penghujung persahabatan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelaga Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya komposisi lagu terbaik yang hadir jadi Wiranto sendiri untuk Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2026. Siaran kami dapat anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 21 bulan Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34. Kembali kami temani Anda untuk mengawali pagi hari ini lewat program Bogor pagi ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga semua semangat, semoga semua tenaga ya sudah terkumpul dan siap untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk Bogor pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan beragam segmen yang sudah kami susun begitu untuk nantinya menemani Anda dalam beraktivitas pada pagi hari ini. Nantinya kami akan awali juga dengan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga dilanjutkan dengan Mutiara Pagi untuk segmen pembuka, dilanjutkan dengan Warta Berita Era di Bogor pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat yang kemudian juga dirangkaikan dengan Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selebihnya nanti juga akan ada dialog bersama dengan narasumber ahli begitu pendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantinya juga akan ditutup dengan segmen Asta Cita ya, dengan segmen Asta Cita untuk edisi hari ini pendengar ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adila Latifa yang membawakan Quran Surat Al-Hasyr ayat 11.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: Di Bogor pagi ini pendengar, kita akan memasuki segmen berikutnya yaitu Mutiara Pagi. Sebelumnya kami berharap semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kemudahan dalam menjalani aktivitas di hari ini pendengar. Memasuki 10 hari awal bulan Zulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah karena menjadi salah satu waktu yang istimewa dan juga penuh keutamaan. Untuk itu, untuk membahasnya, memberikan materi pada pagi hari ini pendengar, telah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon Ustadz Abdul Halim yang akan memberikan tausiah mutiara pagi bertema keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik Pak Ustadz, memasuki 10 hari awal bulan Zulhijjah Pak Ustadz, apa yang seharusnya kita perbanyak ya amal ibadahnya? Sebelum itu, untuk Anda pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, mengirimkan atensinya, bisa disampaikan melalui 0815x4200 ataupun juga yang melalui mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital bisa langsung memasuki fitur live chatnya untuk langsung mengirimkan pertanyaannya di sana. Kepada Pak Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan materinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah kita masih diberi kehidupan sampai di 10 Zulhijjah tahun ini, yakni di awal-awal bulan Zulhijjah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr." Jadi, ma min ayyam, tidak ada hari-hari yang al-amal as-salih fiha, amal salih di dalam hari-hari itu, ahabbu ilallah, lebih Allah sukai, min dari hadihil ayyamil asr, 10 hari yang ini, yang dimaksud adalah 10 hari Zulhijjah. Pendengar sekalian, rahimakumullah, kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu ada 10 hari akhir, ya. Di bulan Ramadan itu malam-malamnya, ya, lebih utama daripada hari-hari di bulan-bulan lain. Nah, sedangkan 10 Zulhijjah ini keutamanya bukan malamnya, tapi hari. Dengan kalimat hari ini, ulama menyebutnya siang. Siang-siangnya ini merupakan siang-siang istimewa yang di dalam hadis ini amalannya sangat Allah sukai kalau kita beramal solih. Para sahabat bahkan bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ya, para sahabat bertanya, apakah amal solih di dalamnya lebih afdal daripada jihad? Padahal jihad kan juga termasuk amal solih. Artinya beramal di bulan Zulhijjah ini amalannya bukan jihad, ya. Apakah bisa dia menjadi lebih Allah sukai daripada jihad? Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah. Ya, dia lebih Allah sukai daripada jihad di jalan Allah illa. Ya, pengecualiannya satu. Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai'in. Ya. Kecuali seseorang yang berangkat perang, ya. Dia berangkat kemudian juga dengan membawa hartanya. Kemudian tidak pulang, dari hartanya itu sedikit pun atau tidak pulang dua-duanya. Jadi yang bisa menyamai adalah tadi yang pertama, orang berangkat perang, biasanya perang dulu kan setelah pulang mendapatkan harta rampasan perang. Nah, perang ini sudah dia bawa harta, bawa macam-macam, pulang ternyata rampasan perangnya juga enggak dapat, ya. Itu amalannya berarti pahalanya seberapa amal-amal soleh di bulan Zulhijjah ini. Nah, ini menjadi catatan baik kita. Nah, yang cukup ya terlihat secara syariat yang umum itu adalah amalan tanggal 10, amalan tanggal 9 gitu ya. Amalan tanggal 8 juga ada, tanggal 10 sudah jelas. Kita disunahkan untuk tadi sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Nah, sedangkan tanggal 9 Zulhijjah jelas, ya puasanya disebut puasa Arafah, yakni bagi para jamaah yang tidak sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, kemudian kalau yang wukuf dianjurkan tidak berpuasa. Kemudian tanggal 8 itu ada istilah, yakni puasa tarwiyah, ya, puasa tanggal 8. Nah, ini menjadi gambaran yang minimal puasa tanggal 8, tanggal 9, nanti tanggal 10 sholat id, kemudian berkurban. Ini waktu berkurban yang utama, walaupun berkurban nanti masih dibolehkan sampai tanggal 11, 12, dan 13. 13 sebelum maghrib ya, atau utamanya ya batas asar lah. Nah, ini menjadi catatan-catatan bagi kita bahwa ya amal soleh itu bermacam-macam gitu yang bisa dilakukan. Berarti ya bisa, karena ini bicara siang hari, maka bicara tentang tadi bisa berpuasa. Makanya kalau ada yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu tidak masalah kan ya. Kemudian amal-amal soleh yang lain seperti ya berinfak, kemudian membantu orang, ya banyaklah, ya baca Quran mau apapun di situ, ini menunjukkan bahwa itu merupakan amal-amal soleh yang di 10 hari ini lebih Allah sukai daripada yang lain. Nah, jadi secara ketentuan khusus tidak disebutkan ya, tetapi amalan tinggal pilih saja amalan yang cocok dilakukan dari pagi atau dari subuh sampai maghrib ya. Ini yang harus dicari oleh kita, karena ini keutamaannya sangat besar untuk melakukan amal. Nah, kita agak fokus pada ya amal soleh di tanggal 10 Zulhijjah ya. Jadi amalan soleh di tanggal 10 Zulhijjah ini berarti nomor satu kan sholat tadi, nomor dua adalah berkurban ya. Nah, makanya berkurban ini untuk apa? Yang pertama tentu berkurban ini tujuannya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ya. Ini menjadi catatan bagi kita ya, karena kalimat berkurban itu yang kemungkinan seluruh kaum muslimin hafal itu kan ada pada surat Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ada kata wa dan inhar. Makanya dibaca wanhar. Wa dan inhar, berkurbanlah. Namun yang menarik, kata berkurban dalam surat Al-Kautsar ini yang digunakan adalah ya inhar dari kata ya yang kalau isim masdarnya adalah an-nahru, di mana an-nahru ini makna ya aslinya adalah leher unta ya. Jadi ini menjadi catatan bagi kita, kurban yang disebut di dalam surat Al-Kausar itu berkurban dengan menyembelih leher unta, di mana kita tahu bahwa tingkat ya di paling mahal dari kurban adalah unta. Makanya yang dinamakan bersyukur itu berarti selain menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya, maka kalau di bulan Zulhijjah ini kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi kita, mangkana lahu sa'at, ya. Siapa saja yang memiliki keluasan. Dan di sini menunjukkan bahwa ketika kita dari kebutuhan-kebutuhan kita masih ada sisa, lalu bisa ya sisa itu cukup untuk ya digunakan membeli hewan kurban, maka berkurbanlah. Karena ada hadisnya menyatakan walam yudhi, dia belum atau tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mereka tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Ya. Ini dari hadis inilah maka ulama menyebut tentang ya minimal dari berkurban itu sunnah mu'akad. Ya. Itu yang disebut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akad. Ya. Nanti Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib. Ya. Ini menjadi catatan, ya artinya kita tidak sedang memperdebatkan wajib dan sunnah, tetapi ini menunjukkan anjuran, ya amalan yang bagus, ya di tanggal 10 Zulhijjah itu yang merupakan hari terakhir dari 10 hari Zulhijjah itu adalah tadi ya berkurban, dan berkurban itu poin pertamanya tadi ya usahakan menggunakan hewan yang terbaik, karena yang disebut dalam surat Al-Kausar yang kita hafal itu yang disebut adalah unta, bukan tidak boleh domba, bukan tidak boleh sapi, tapi di sini yang kita gunakan adalah semangat yang diletakkan adalah berkurban yang terbaik. Karena apa? Berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi ya dalam hadis disebut falam yudhi. Ada kata lain yang digunakan dalam Quran adalah ya adha yudhi. Di mana istilah kurbannya, kalau tadi yang di poin surat Al-Kausar An-Nahru di sini adalah udhiyah atau dhiyah. Makanya dalam hadis riwayat ya Imam Bukhari Muslim itu dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini, ya nabi berkurban, nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba, ya ini menunjukkan bahwa yang dipakai kata dhuha. Dan kalau kita mencari ya makna asal dari dhuha, dhuha itu maknanya adalah dari kalimat dhuha, ya yang artinya waktu dhuha. Apa hubungannya dengan kurban? Maka nanti para ulama menyebut tentang ya disunnahkan menyembelih hewan kurban itu adalah di waktu dhuha. Ini hubungannya. Jadi kurbannya sudah jelas, tapi kenapa digunakan kata duha, apa hubungannya? Karena yang utama menyembelih itu adalah di waktu duha. Ya, makanya kapan waktu duha? Ya, setelah sholat Idul Adha itu sudah masuk waktu duha. Karena kalau kita lihat, ya sholat Idul Adha itu rata-rata dimulai, ya waktunya adalah setelah suruk. Suruk sendiri di dalam hadis disebut subhatad duha, yakni awal ya dari waktu duha itu adalah sholat suruk. Jadi bukan pas terbit, nunggu terbit langsung langsung sholat. Ini kan utamanya adalah sesuai dengan ketentuan dari Nabi, dilarang sholat pas terbit pisan, kan gitu ya. Harus bergeser, ada yang menggeser ya 15 menit, ada yang lebih. Itu untuk menunjukkan bahwa bukan pas waktu terbit matahari, tetapi bergeser menjadi awal duha. Nah, ini kalimat yang digunakan di dalam Al-Quran, ada wanhar atau an-nahru tadi, kemudian udhiyah atau dhoha, ya itu menunjukkan dhoha itu berarti udhiyah, dhoiyah itu berhubungan dengan waktu duha, yakni waktu penyembelihannya. Kemudian juga ada kata yang digunakan di dalam ya surat As-Saff, itu adalah ya bidabhin azim, ya dengan sembelihan yang besar. Nah, dan yang di sini adalah dabhin, sembelihan. Makanya rata-rata hewan kurban itu hewan yang bisa disembelih dengan leher yang cukup tadi, cukup besar. Ya, makanya tidak ada kurban dengan ikan lele misalnya, karena nggak ada lehernya ya. Kemudian dengan ayam, ya ayam nggak masuk, kan terlalu kecil ya. Jadi kecuali ayam satu kandang dijual, kemudian minimal dibelikan domba, ya baru bisa berkurban. Ya, makanya dari domba, kemudian yang lebih besar dari domba ada yang menyebut sapi, kemudian lebih besar lagi unta ya. Ini menjadi gambaran ada kata ya zabihah ya atau dibhun, padahal di ayat ini berkenaan dengan kurban ya. Kenapa tadi dikaitkan dengan sembelihan hewan yang bisa disembelih, binatang ternak yang bisa disembelih ya. Tadi minimal domba. Kemudian yang terakhir ada kata ya nusuk ya. Jadi bagi orang yang haji tamattu kemudian tidak bisa mendapatkan ya dam dengan haji tamattu, makanya disuruh ya kalimatnya itu bisodakotin, berarti sodako yang dimaksud adalah dengan bayar dam ya. Ya, nanti au nusukin ya bisyamin, dia bisa mengganti dengan puasa. Oh maaf, di situ kalau dia terhalang untuk tadi untuk haji ya untuk tahalul, itu ada misalnya bisodakotin ya bisyamin au sodakotin au nusuk. Nah nusuk itu sodakoh kemudian siam tadi berpuasa, kemudian nusuk, ada kata nusuk. Nusuk itu adalah berkurban ya. Jadi berkurban di dalam kalimat itu adalah nusuk. Nusuk itu hubungannya dengan manasik ya, karena memang kurban di situ berhubungan dengan manasik haji. Walaupun kalau kita gunakan manasik ini kan berarti memang nanti berkurban itu juga ada tata caranya. Ada hewannya, syarat hewannya harus sehat, tidak cacat gitu ya. Diutamakan yang jantan gitu, walaupun boleh dengan yang betina, tapi utamanya yang jantan dulu ya. Kemudian di ujung ya itu ada kalimat layyana lallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan menerima dagingnya saja atau darahnya saja, tetapi yang mau sebesar apapun hewan kurban yang kita bawa, tapi yang Allah terima adalah takwa minkum. Ya, ketakwaan. Makanya landasan utama ketakwaan apa? Bertambah ilmunya. Itu landasannya. Karena kalau kita bicara tentang orang Islam, ya belajar syahadat, kemudian mengucapkan syahadat, sudah bisa jadi Islam. Tapi setelah Islam, dia harus menjadi orang beriman. Orang beriman harus belajar sholat, harus belajar baca Quran, harus belajar nanti ya hadir di majlis bagaimana tafsir Quran, hadir di majlis bagaimana penjelasan-penjelasan syariat, hadis-hadis, fikih-fikih, itu semua cabang ilmu yang ada dalam Islam itu dia harus terus belajar agar menjadi orang yang beriman. Mm-hmm. Nah, sedangkan yang dituntut di sini adalah bertakwa di atas beriman. Mm-hmm. Berarti ilmunya harus lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Makanya bicara ketakwaan itu pertanyaan sekarang, Allah tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya, tapi menerima yang Allah terima ketakwaannya. Mm-hmm. Itu bisa dikaitkan dengan tahun ini kalau kamu tidak menambah lagi ilmu tentang tadi bagaimana berkurban keutamaannya, kemudian tadi maknanya, kemudian untuk apa saya berkurban tadi, ini bukan untuk pamer, bukan kalau saya dong kurbannya paling besar, tidak bisa dengan kesombongan, tapi semuanya adalah dilakukan dengan tadi pemahaman yang benar tentang kurban tersebut, sehingga dengan pemahaman yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, itulah ketakwaan. Mm-hmm. Gitu ya. Jadi artinya sedangkan besar kecilnya hewan kurban itu bandingannya adalah dengan hartanya. Jadi jangan bangga, dia paling hebat gitu ya, karena ternyata hewannya misalnya 1 ton, mm-hmm. yang lain cuman domba kurus misalnya. Mm-hmm. Apakah yang 1 ton itu lebih baik dari domba kurus? Mm-hmm. Secara kasat mata iya, gitu ya. Mm-hmm. Tetapi secara nilai, kalau yang membawa sapi 1 ton itu ternyata hartanya 100 miliar, mm-hmm. sedangkan yang bawa domba kurus tabungannya juga kosong, mm-hmm. ya secara nilai ya masih besar yang domba kurus. Mm-hmm. Tapi lebih parah lagi, sudah hartanya 100 miliar bawahnya domba kurus, yaitu beda lagi. Jadi ini nilai itu nggak bisa disombongkan kepada siapapun. Mm-hmm. Kalaulah kita melihat domba kurus juga jangan menghina. Mm-hmm. Jangan-jangan dia domba kurus itu bagi dia seluruh sisa hartanya mm-hmm. dibelikan domba kurus mm-hmm. sampai tabungannya kosong.
0: Okay.
1: Nah, berarti kalau ada yang tabungannya punya 1 triliun misalnya, mau bersaing sama domba kurus yang dia lihat dan dia katakan hina itu, dia harus bersaingnya kosongin dulu tuh 1 triliun, mm-hmm. belikan semua hewan kurban baru sama. Mm-hmm. Gitu ya. Karena ini bicaranya takwa, bukan mm-hmm. bicara tadi ya daging dan bicara darah. Kan okay. gitu. Nah, ini kan kita keutamaan tuh selalu, makanya yang tidak paham ilmunya akan bilang, mm-hmm. ngapain susah-susah ada nyembeli hewan kotor-kotor, mm-hmm. nanti ngasih makan, menyembeli gitu ya. Mendingan ujung-ujungnya dibagi dagingnya, mending beli dagingnya aja ke pasar. Ya itu tadi, ini bukan pakai otak, ini pakai ketakwaan kepada Allah.
0: Baik, ya. Baik. Itu tadi materi yang itu tadi, terima kasih untuk Pak Ustadz telah memberikan materinya terkait penjelasan tentang bagaimana sebaiknya berkurban dengan ketakwaan, begitu ya Pak Ustadz ya. Sudah ada beberapa atensi yang masuk Pak Ustadz kali ini. Izin, assalamualaikum Pak Ustadz, saya dari Pak Hudri dari Ciwaringin, izin bertanya, apakah berkurban 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga? Mohon pencerahannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustadz.
1: Iya, ini bahasanya untuk kita itu kan tidak disuruh untuknya sebenarnya. Mm-hmm. Ini hanya karena ada hadis yang tadi ya riwayat Muslim itu, mm-hmm. Nabi kan tadi berkurban domba dan 2 domba itu saat menyembelihnya mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Mm-hmm. Ya Allah, terimalah ya domba ini dari Muhammad, kemudian keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Mm-hmm. Jadi itu kalimat ungkapan saat memotong hewan kurban. Mm. Ya. Jadi kalau di kita kan punya debat untuknya ini, silakan aja kalau mau diartikan untuk karena ada hadis. Mm-hmm. Atau saat menyembelih 1 lagi mengatakan hadza anni wa an ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku. Mm-hmm. Ya, jadi artinya ini kita ini kan soal tadi, ketika ilmunya nggak nambah, cuman ribut di situ saja.
0: Mm-hmm.
1: Intinya kan silahkan kamu mampu berkurban, sembelilah hewan kurban. Ya, kemudian nanti munajatmu kepada Allah silahkan, ya, untukku dan untuk keluargaku.
0: Okay.
1: Jadi jangan sampai kalau maknanya udah satu domba untukku keluargaku, padahal anaknya lima udah kerja semua. Nah itu ya, kalau kerja semua hitungannya bukan diwakili saja, tapi masing-masing. Ya, kan kalau orang Indonesia gitu, kalau ilmunya kurang kan untuk sudah cukup, berarti kalau satu domba untuk semua, bahasa untuk itu maksudnya boleh menyembelih dengan kalimat tadi, ya, boleh menyaksikan hewannya, ini untukku dan keluargaku. Jangan sampai artinya itu udah diniatkan untuk umatnya, berarti kita nggak perlu kurban. Nah itu tadi.
0: Okay.
1: Jadi kalimatnya, pertanyaannya untuk apa? Kalau untuk kalimat penyembelihan dianjurkan tadi, kalimat untuk munajat kepada Allah dianjurkan, tapi bukan niat kalimat itu untuk mewakili. Ya udah nggak usah kurban lagi, kita duitnya yang lain buat ganti handphone kayak apa gitu ya.
0: Baik.
1: Ya, nah itu nggak benar kan itu.
0: Baik.
1: Jadi masing-masing berlomba-lomba untuk berkurban tadi. Nah masing-masing juga menyatakan tadi kalau anaknya tujuh kerja semua punya uang semua lalu membeli hewan kurban, berarti satu keluarga ini untukku dan keluargaku. Ada lima jadinya.
0: Okay, baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Hudri di Ciwaringin ya. Kemudian ada lagi atensi yang masuk Pak Ustadz dari Ibu Supriyati di Sindang Baran, dan satu lagi dari Pak Onoi di Cipadigi Pak Ustadz. Mungkin kita persingkat saja ya. Assalamualaikum, izin bertanya, niat puasanya bagaimana ya? Cuma yang dua harinya aja, puasa Zulhijjah sama puasa Arafah begitu. Terus ikut berkurbannya tiap tahun selalu dikasih dari anak laki-laki setiap tahun, mohon pencerahannya seperti apa Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan dari Pak Onoi ada tiga, tapi sepertinya yang terakhir sudah terjawab terkait hewan berkaki dua, apakah bisa dijadikan hewan kurban, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz ya. Dan pertanyaannya mungkin saya ambil yang terkait bulan Zulhijjah, mengapa pembahasan kita selalu fokus pada amalan kurban dan lebaran haji saja, padahal edukasi tentang gejala alam di bulan ini juga penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan hewan kurban. Terima kasih kepada Pak Ustadz, saya selalu mohon dijawabnya singkat saja, sepertinya Pak Ustadz waktunya terbatas.
1: Iya, jadi kalau yang tadi jawaban terakhir itu sudah terjawab dengan disuruh beramal sholih, kan itu tadi. Ya kan kita sebut amalan sholih tadi yang kelihatan, tadi ada puasa dan sebagainya itu yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan silakan amal sholih apa saja yang memberi manfaat, dan tadi ya jelas amalnya amal sholih bukan amal salah gitu ya. Jadi itu aja yang semangatnya tadi sudah dibahas secara umum, bahwa amal sholih di bulan 10 Zulhijjah itu apa saja tadi yang mau dipakai, itu adalah sesuatu yang lebih Allah sukai daripada jihad di jalan Allah itu sudah ya. Nah kemudian berkaitan dengan tadi ya, sama juga tadi secara ilmu ya, berpuasa saja gitu ya. Kalau yang utama ada niatnya kan yang Tarwiyah tanggal 8 Arafah ya, itu nama puasanya. Tapi mau apapun puasanya ya, niatnya dari malam itu niat itu kan tadi saya mau berpuasa 9 Zulhijjah itu sudah sah. Mau berpuasa 8 Zulhijjah sah gitu ya. Sedangkan kalau hari ini Kamis mau puasa ya puasa saja gitu. Ini kan tidak ada khusus saya puasa di bulan Zulhijjahnya kan tidak, karena memang amal solehnya tidak ditentukan secara khusus, ya, secara khusus gitu. Ini menjadi catatannya. Sedangkan berkurban dikasih anak ya nggak apa-apa gitu, dikasih anaknya gitu. Tapi ditanya juga, kamu ngasih saya, kamu kurban nggak? Enggak. Jadi kalau sebenarnya kan kurban itu utama hadisnya siapa saja yang memiliki keluasan tadi.
0: Nah,
1: jadi utamanya ya kamu, kan kamu bisa niat untukku dan untuk ibuku, untuk keluargaku bisa. Jadi kalau memang kita nggak ada uang, kemudian anak kita ngasih tapi dia nggak berkurban, ya bilang jangan kasih saya, kamu aja dulu. Kalau kamu punya stok tabungannya cukup untuk beli 20 kambing gitu ya, ya udah kasih ibunya satu, itu nggak apa-apa.
0: Baik. Baik, baik, terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim sudah memberikan waktunya. Semoga terjawab juga pertanyaan dari Bu Supriyati dan juga Pak Onoi di Ciparigi. Ya. Memang pembahasan terkait kurban ini sangat luas ya Pak Ustadz ya. Sepertinya memang waktunya terbatas dan mungkin bisa kita bahas lagi di pekan depan ya Pak Ustadz ya. Masih ada dalam suasana Idul Kurban begitu ya. Dan demikian Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Pak Ustadz Abdul Halim dengan tema keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Semoga tausiah yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, keimanan dan juga semangat kita dalam memperbanyak amal ibadah di hari-hari yang mulia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Abdul Halim sudah berbagi waktunya, membagikan ilmunya juga kepada kita semuanya pendengar juga Pro 1 RRI Bogor. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi kita minta sekolah-sekolah itu tidak menyerang perusahaan di gedung atau dengan cara studi wisata kemana.
2: Menyikapi kebijakannya nanti sebagaimana kondisi di lapangan ya. Mudah-mudahan selalu kondusif yang harus dijaga karena ini tentang pendidikan.
3: Insya Allah tahapan pembangunan sekarang kita sudah melakukan komunikasi-komunikasi. Insya Allah di hari Jadi Bogor tahun 2026 JPO sudah selesai dibangun.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor pagi. Hari ini Kamis 21 Mei 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan Kota Bogor melarang pungutan kegiatan perpisahan sekolah yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Program Education Training Plus atau ETP SMPN 1 Rancabungur Kabupaten Bogor menuai protes wali murid karena dinilai membebani biaya pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bogor tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Jadi Bogor ke-544 yang tahun ini dipusatkan di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Bersama saya Alif Dayita, inilah Warta Berita RRI Bogor pagi selengkapnya. Kami awali Warta Berita RRI Bogor pagi dengan informasi sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan perpisahan yang bersifat memaksa. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi karena dinilai dapat membebani orang tua siswa. Selengkapnya laporan Sonia Gung Saputra.
5: Dinas Pendidikan Kota Bogor menegaskan larangan adanya pungutan kegiatan perpisahan sekolah yang dinilai memberatkan orang tua siswa pada Rabu 20 Mei 2026. Kebijakan tersebut dilakukan agar kegiatan akhir tahun pembelajaran tetap berjalan tanpa menambah beban ekonomi keluarga peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi menyampaikan sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan perpisahan yang bersifat memaksa atau membebani wali murid. Menurut Heri Karnadi, perpisahan sebaiknya dilaksanakan secara sederhana dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua siswa dengan tetap mengedepankan nilai kebersamaan. Ia menjelaskan kegiatan perpisahan tetap dapat dilaksanakan selama tidak menjadi kewajiban yang membebani peserta didik maupun keluarganya. Heri Karnadi juga menilai sekolah perlu kreatif menyelenggarakan kegiatan akhir tahun dengan memanfaatkan fasilitas sekolah atau lingkungan sekitar tanpa biaya besar.
6: Kita masih mengacu kepada SE Gubernur Jawa Barat tahun 2025. Ketentuan dalam SE itu kita tuangkan lagi dalam SE Kadisdik yang sudah kita sebarkan ke sekolah-sekolah. Jadi kita minta sekolah-sekolah itu tidak menyerang perusahaan di gedung atau dengan cara studi wisata kemana. Udah kita himbau dia di sekolah penyelenggaraannya. Kecuali kalau Pak ada gedung, saya pernah tahun lalu juga dapat itu, Pak ada gedung mall yang kosong, itu free, nggak membebani siswa, itu nggak apa-apa. Intinya memang tidak menambah beban orang tua.
5: Dinas Pendidikan Kota Bogor turut mengingatkan satuan pendidikan agar lebih mengutamakan makna kebersamaan dibanding kegiatan seremonial yang membutuhkan pengeluaran tinggi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah juga akan dilakukan untuk memastikan tidak ada pungutan yang bertentangan dengan kebijakan dinas.
6: Semaksimal mungkin di sekolahnya, gunakan yang tempat yang ada, mau di lapangan, mau di ruang sekolah, atau di ruangan lapangan sekitarnya, mau di kebun raya atau di mana, pun dari Bogor aja. Jadi kita kan selama ini sekolah negeri mah tidak ada masalah ya. Dan swasta pun kalau menanya kita dulu Pak, kita boleh nggak di sini kita boleh itu. Saya selalu nanya, membebani orang tua tidak, udah sepakat dengan orang tua tidak, kumpul segala macam gitu. Jadi sejauh ini, maka dari kemarin dan sampai dengan tahun sekarang, sejak SE itu dikeluarkan, tidak ada hal yang sifatnya pelanggaran yang terlalu signifikan terkait dengan acara perusahaan atau studi tour di sekolah.
5: Melalui kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap kegiatan perpisahan tetap menjadi momen berkesan bagi siswa tanpa menghadirkan tekanan finansial bagi keluarga. Dengan pendekatan sederhana dan inklusif, sekolah diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan yang tetap bermakna bagi seluruh peserta didik.
4: Masih terkait kegiatan di luar sekolah, pendengar, program Study Tour atau Education Training Plus atau ETP yang akan dilakukan SMP Negeri 1 Rancabungur menuai protes wali murid. Kondisi perekonomian orang tua siswa yang tidak stabil menjadikan mereka merasa keberatan untuk mengikuti kegiatan dimaksud karena keterbatasan uang. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno memberikan tanggapannya terkait hal tersebut yang seharusnya penyelenggaraan kegiatan di luar urusan pendidikan dan sekolah tidak dipaksakan. Program ITP yang disebut juga sebagai kegiatan pembelajaran berbasis alam serta pembentukan karakter siswa ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 dan akan berlangsung di Kota Bandung.
2: Mas Disdik sedang menggali pendapat pandangan dari berbagai pihak dan sudah turun. Kepala sekolahnya juga sudah diundang, dimintai klarifikasi termasuk komite sekolah. Jadi Disdik juga nanti akan minta pendapat bupati. Dari kita Komisi 4 tentu saja juga sama akan menyikapi kebijakannya nanti sebagaimana kondisi di lapangan ya. Mudah-mudahan selalu kondusif yang harus dijaga karena ini tentang pendidikan.
4: Namun demikian, Wasto Sumarno memastikan Disdik telah meminta klarifikasi dari pihak sekolah dan komite sekolah. Berdasarkan aturan sekolah SMP Negeri, dilarang keras memungut biaya atau menarik pungutan wajib dari orang tua murid untuk menggelar kegiatan apapun. Berdasarkan aturan dari Kementerian Pendidikan serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi MK mengenai pendidikan dasar 9 tahun yang gratis. Berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Jadi Bogor ke-544 yang tahun ini dipusatkan di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Beragam agenda budaya hingga pelayanan publik akan memeriahkan peringatan Hari Jadi tersebut, seperti dilaporkan Yofri Haryadi.
7: Upacara dan seremoni peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 akan diselenggarakan di lapangan Citalahap, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pada 3 Juni 2026 mendatang. Koordinasi dan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut sudah terkonsolidasi dengan baik dengan aparatur desa di lokasi penyelenggara helaran tersebut. Sekretaris Camat Nanggung, Burhanuddin, mengatakan rencana protokoler sudah dilakukan mulai 2 Juni nanti, diawali perjalanan dari Pendopo Bupati Bogor di Cibinong ke Pendopo Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Burhanuddin mengatakan pada malam sebelum peringatan Hari Jadi Bogor pada 3 Juni di Desa Malasari akan dilakukan kegiatan tasyakuran dan pagelaran wayang golek. Dan pada hari H, akses jalan menuju Malasari akan dibatasi yang diprediksi padatnya tamu yang sudah berada di sana.
8: Ini dimulai ini ya, kita kronologisnya dulu ya, dimulai acara itu rencana di tanggal 2 itu peserta itu udah banyak yang masuk ke wilayah khususnya Malasari itu sendiri. Pertama dari mulai tanggal 2 itu diawali dengan ada yang namanya pendopo, tuh pendopo itu, dan nanti malamnya ada tasakuran, di pendopo juga ada tasakuran, di Citalahap juga ada tasakuran, dan kalau di pendopo itu nanti akan ada hiburan buat rakyatnya yaitu masyarakat, ada wayang golek. Paginya setelah itu jam paginya kita ditarik langsung ke berangkat ke Citalahap, dan di Citalahap juga sudah banyak yang nginep gitu ya, karena menyiapkan juga tempat-tempat penginapan sampai hari ini memang sudah full di booking.
7: Agenda rangkaian dalam menyambut Hari Jadi Bogor ke-544 cukup beragam, mulai dari pelayanan publik 100 jam non-stop tanpa henti oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP hingga pembangunan infrastruktur jembatan Jalan Tegar Beriman Cibinong, seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang memastikan pada saat Hari Jadi Bogor nanti jembatan penyeberangan orang di Jalan Tegar Beriman selesai dibangun.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor merencanakan membangun jembatan penyeberangan orang. Hal ini pertama tentu dari sisi fungsi, ruas jalannya rawnya sangat lebar, jadi masyarakat yang akan menyeberang jalan harus melewati 4 ruas. Ruas jalur lambat, jalur cepat, 2 jalur cepat, 2 jalur lambat. Sehingga peruntukan jembatan penyeberangan orang ini pertama untuk penyeberangan orang. Kedua dari sisi estetik adalah membangun wajah ibu kota Kabupaten Bogor. Dan jembatan penyeberangan ini juga dilengkapi untuk sarana penyandang teman-teman kita yang istimewa. penyandang disabilitas. Insya Allah tahapan pembangunan sekarang kita sudah melakukan komunikasi-komunikasi. Insya Allah di Hari Jadi Bogor tahun 2026 JPO sudah selesai dibangun.
7: Seluruh camat, kepala dinas sekabupaten Bogor termasuk kepala desa hingga lurah dipastikan hadir dalam upacara dan proses tasyakuran menyambut Hari Jadi Bogor ke-544 di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Tidak hanya itu, parade budaya, gebyar UMKM, dan beragam kegiatan akan menjadi sorot mata ribuan warga dan membuka ruang pariwisata di kawasan itu.
4: Masih terkait Hari Jadi Bogor, pendengar, gebyar PKBM menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dengan adanya animo masyarakat yang mendaftarkan diri. Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Bogor Timur pada hari ini. Berikut laporan Sonia Agung Saputra.
5: Rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor HJB ke-544 diwarnai dengan pelaksanaan gebyar Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM yang berlangsung di Kecamatan Bogor Timur pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 544 PKBM sebagai upaya menjaring masyarakat agar kembali memperoleh akses pendidikan melalui jalur pembelajaran non-formal. Gebyar PKBM menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal maupun ingin melanjutkan pendidikan kesetaraan. Program pembelajaran yang tersedia mencakup paket belajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah atas sebagai sarana membuka peluang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menilai peningkatan angka lama sekolah menjadi perhatian penting sehingga keberadaan PKBM menjadi salah satu solusi memperluas akses pendidikan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bogor juga berupaya menyiapkan dukungan anggaran agar PKBM semakin berkembang dan menjadi alternatif pembelajaran bagi warga dalam meraih pendidikan serta masa depan yang lebih baik.
10: Sekolah di kita mudah-mudahan 12 tahun. Jadi sesuai dengan asta cita. Jadi Bapak Ibu semua, saya sebagai Ketua Komisi 4 ya, mewakili Ketua DPRD Kota Bogor, mengapresiasi dan mendukung ya program yang menjadi prioritas dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Ya, semoga kami doakan program ini berjalan dan kita dukung secara anggaran yang penuh. Mudah-mudahan bukan hanya 544 Pak, di tahun depan kita buat 1000 per kecamatan.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, menjelaskan legalitas pendidikan melalui PKBM telah memiliki pengakuan dan setara sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengikuti program tersebut. Ia menilai lulusan PKBM memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi melanjutkan pendidikan hingga menitik karir di berbagai bidang, termasuk menjadi pengusaha ataupun aparatur sipil negara.
11: Sebagian besar mindset warga, anak-anak, orang tua masih memandang, apa sih sekolah paket kayaknya kualitasnya lebih rendah misalkan. Kayaknya kualitasnya tidak sama dengan yang formal misalkan. Hari ini Pemkot Bogor membuktikan bahwa PKBM setara dan siap bersaing ya. Siap bertarung pada saat kancah-kancah berikutnya. Lulusan-lulusan PKBM, insya Allah saya doakan jadi orang-orang sukses. Amin. Lulusan-lulusan PKBM adalah orang-orang berakhlak, beradab. Amin. Lulusan PKBM insya Allah jadi pengusaha, pejabat yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin ya. Jadi legitimasi itu penting. Kalau hanya sekedar narasi dari Pemkot dan tidak ada aksi nyata, itu nonsen, nol besar. Maka dari itu hari ini kita buktikan PKBM atau orang sering menyebutnya sekolah paket hari ini setara.
5: Melalui PKBM, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas tanpa terbatas usia maupun latar belakang pendidikan sebelumnya. Kehadiran PKBM di Kota Bogor juga diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membantu meraih cita-cita melalui pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, sekaligus membangun karakter masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. Literasi digital dinilai penting agar masyarakat mampu menghadapi tantangan informasi di era modern. Berikut Adesri melaporkan.
12: Semangat Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei dinilai perlu diiringi dengan penguatan karakter serta literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. Perubahan pola pikir masyarakat hingga pengaruh media digital menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kunara Kadijat mengatakan, pembentukan karakter dipengaruhi oleh pengalaman, apa yang dibaca, serta sosok panutan atau role model. Namun menurutnya, saat ini keteladanan di masyarakat mulai berkurang hingga mempengaruhi pola pikir generasi muda.
13: Dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel. Satu pengalaman, itu apa yang dibaca, ya. Ketiga adalah role model ini yang kita kurang sekarang. Jadi nggak ada contoh. Nah, role model ini hari ini kita sedang langka. Bahwa kita sekarang gimana caranya? Melakukan keteladanan minimum dari diri kita sendiri. Jadi sekarang mindset kita sedang perang. Jadi dalam penjajahan baru ini, kita ini masuk ke penjajahan baru di mana penjajahan itu berupa pola pikir.
12: Sementara itu, akademisi Universitas Juanda Bogor, Himat, mengatakan, perkembangan teknologi dan media sosial membawa tantangan baru bagi masyarakat di era digital saat ini. Menurutnya, semangat kebangkitan nasional juga harus dibarengi dengan meningkatnya literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi dengan baik.
14: Sekarang dibumbui oleh teknologi, based on media sosial, kalau dulu kan tidak ada melakukan atau menggunakan sosial media. Kalau ancaman itu relatif, dulu pun ada ancaman. Jadi menurut saya ya, itu wajar aja gitu. Biasanya sesuatu perkembangan pasti harus ada impact atau dampak gitu kan. Ada faktor influence atau pengaruh itu. Nah itu yang sekarang harusnya kebangkitan nasional itu dengan kebangkitan literasi digital sebetulnya. Untuk menghadapi tantangan seperti ini gitu, tantangan yang ada. Nah mahasiswa juga harus secara konteks knowledge, pengetahuan juga harus dibangun itu.
12: Penguatan karakter dan kemampuan literasi digital dinilai penting agar masyarakat mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.
4: Beralih ke warta olahraga, pengurus cabang akuatik Kabupaten Bogor periode 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Sementara itu, pesilat Kabupaten Bogor Rasya Alteza Gandhi berhasil meraih medali perak pada ajang Belgium Open Pencak Silat International Championship 2026 di Belgia. Warta olahraga selengkapnya kembali disampaikan Adesri.
12: Pengurus Provinsi Akuatik Jawa Barat resmi melantik Bambam Setia Aji sebagai Ketua Pemkab Akuatik Kabupaten Bogor periode 2026 hingga 2030 di Amphitheater Baperida Komplek Pemda Kabupaten Bogor. Pelantikan turut dihadiri Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan, perwakilan Dispora Kabupaten Bogor, pengurus Akuatik Kota Bogor dan Kota Depok, serta sejumlah klub dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bambam Setia Aji menyampaikan kepengurusan baru akan melanjutkan program sebelumnya dengan fokus pada peningkatan pembinaan atlet, perluasan pembibitan atlet di sekolah dan klub, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga akuatik. Pemkab Akuatik Kabupaten Bogor juga menargetkan peningkatan prestasi pada Porprov Jawa Barat 2026. Pada babak kualifikasi Porprov Jawa Barat 2026, Kabupaten Bogor berhasil meraih 19 medali emas dan 8 perak yang seluruhnya diraih atlet lokal. Pesilat asal Kabupaten Bogor, Rasya Alteza Gadi berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang The 25 Belgium Open Pencak Silat International Championship 2026 yang berlangsung di Schoten, Belgia. Atlet binaan Silek Harimau Minangkabau itu sukses meraih medali perak setelah menjadi juara kedua pada kategori tandingan usia remaja. Rasya menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang berjumlah 43 orang pada kejuaraan internasional tersebut. Prestasi Rasya mendapat apresiasi dari Ketua Silek Harimau Minangkabau Kabupaten Bogor, Muhammad Nur Yasin. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan pencak silat di Kabupaten Bogor, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia di tingkat dunia. Silek Harimau Minangkabau yang berada di bawah naungan KORMI Kabupaten Bogor berharap prestasi ini dapat memotivasi atlet muda lainnya untuk terus berprestasi dan melestarikan warisan budaya pencak silat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Club Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI mantap.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri dan Penata Teknik Debi Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: info cuaca hari ini.
1: Saatnya kita simak info cuaca hari ini, perakiraan cuaca untuk hari Kamis 21 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hari Kamis pagi untuk Anda yang sedang mulai untuk beraktivitas pada pagi hari ini, atau mungkin Anda yang sedang bersiap untuk belanja ke pasar. Kami kali ini hadirkan informasi terkait harga bahan-bahan pokok yang ada di pasaran ya, terutama di kawasan Bogor Kota. Pendengar, terpantau memang sejauh ini tidak banyak perubahan yang terjadi ya, terutama untuk beras, kemudian gula pasir. Kami ambil sampel di Pasar Jambu 2, pendengar. Kali ini untuk harga terpantau di tanggal 20 Mei kemarin, harga sejumlah komoditas bahan pokok masih terpantau stabil begitu ya, tetap. Untuk beras medium dan juga premium begitu, masih di kisaran Rp14.000 sampai Rp16.000 per kilogramnya, pendengar. Sementara untuk beras medium Bulog SPHP tidak terpantau harganya di sini, tidak tercantum begitu. Kemudian dilanjutkan dengan gula pasir ya. Untuk gula pasir lokal maupun kemasan premium, harganya juga masih stabil, Rp18.000 per kilogramnya. Untuk minyak goreng di harga kisaran Rp18.000 untuk minyak kita, dan kemasan premium, sementara kemasan premium sendiri Rp20.000 per liternya, dan untuk curah Rp23.000 per liter. Untuk tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur juga masih dalam harga yang sama ya, terutama untuk komoditas daging sapi ini terpantau Rp145.000 per kilogram. Kemudian harga daging ayam boiler ini Rp40.000 per kilogram, telur ayam boiler sendiri juga Rp27.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai merah, pendengar ya, terpantau memang ada kenaikan lebih dari 10% dari yang kemarin di sebelumnya di tanggal 19 atau mungkin di sebelum tanggal 20 juga. Ini ternyata terpantau Rp45.000 per kilogram. Ternyata di tanggal 20 Mei kemarin harganya naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya untuk cabai merah keriting, pendengar ya. Sementara untuk cabai merah biasa atau cabai merah besar ini harganya masih sama, Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai rawit juga harganya terpantau naik sedikit, sekitar 6-7% ya, terutama untuk harga cabai rawit merah ini di angka Rp85.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp80.000. Kemudian cabai rawit hijau besar ini yang tadinya 28.000, pendengar. Rp20.000 maksud kami, ini angkanya cukup ini ya, kurang terlalu jelas, tapi sekitar 20, sepertinya 28.000, dari 28.000 menjadi 30.000 per kilogramnya, pendengar. Sementara untuk cabai rawit hijau tetap stabil harganya di angka Rp50.000 per kilogramnya, pendengar. Dan di beberapa pasar lain justru juga ada yang melaporkan kalau terjadi penurunan harga. Kali ini coba saya ambilkan dari Pasar Merdeka, bahwasanya cabai merah keriting mengalami penurunan dari yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit merah ini juga mengalami penurunan dari Rp85.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Untuk cabai rawit hijau juga turun Rp55.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Semoga ini menjadi gambaran ya untuk Anda yang ingin berbelanja ke pasar pada pagi hari ini, dan juga untuk setidaknya mengatur keuangan Anda di hari ini, pendengar ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan nantikan untuk segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.